0: Tadi ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR itu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2025.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sarifu Alam.
6: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga mengikuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikbud memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artificial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tarang, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabiro Sandekuti, Warta Berita Nasional. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Hingga nanti pukul 10 pendengar, bersama Pro 1 kami masih menemani rondengar Anda saat ini dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan ya, di Papua Tengah. Selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Nabire pagi ini.

Pendengar, dunia seni musik saat ini berkembang dengan berbagai alat-alat musik modern, sehingga musik-musik maupun lagu tradisional sebagai kekayaan budaya dari daerah mulai punah. Nah, untuk itu Universitas Satya Wiyata Mandala Uswim Nabire dengan berbagai macam program, terutama program pelestarian bahasa daerah Papua. Rektor Uswim Dr. Petrus TGG SH MH kepada RRI Senin 18 Mei 2006 mengatakan, untuk melestarikan musik daerah Papua adalah seruan untuk menjaga identitas, bahasa dan sejarah leluhur agar tidak punah tergerus arus modernisasi. Hal itu tentunya mencakup gerakan moral, inovasi digital hingga dorongan kebijakan agar musik dan lagu tradisional serta bahasa daerah Papua kembali menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Untuk itu Petrus TKG mengajak para tokoh adat, seniman dan keluarga untuk aktif mewariskan lirik, makna serta cara memainkan alat musik tradisional kepada anak-anak sejak dini. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi dan juga mengembangkan seni budaya asli Papua di berbagai wilayah adat. Seni dan budaya adalah segala-galanya, tanpa seni dan budaya segala-galanya tidak akan berarti.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: dengan rendah hati, mari saudaraku, selamatkanlah anak-anak muda. Jangan biarkan mereka jadi generasi penerus Aibon, narkoba, miras, dan kegiatan negatif lainnya.
1: Binalah mereka tumbuh sehat jasmani dan rohani, menuju hidup mandiri dan membangun bangsa.

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika menggelar kegiatan sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2006 dengan mengusung tema Optimasi Tata Naskah Dinas sebagai wujud peningkatan akuntabilitas kinerja dan tertib administrasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga Mimika Selasa 19 Mei 2006. Penutupan kegiatan ini dihadiri oleh staf ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling yang hadir mewakili Bupati Mimika, Yohanes Retop. Penutupan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifas sebagai simbol berakhirnya rangkaian sosialisasi tata naskah dinas tahun 2006. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh Yohana Paliling, disampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memberikan materi, pemahaman, dan juga penguatan kepada seluruh peserta terkait tata naskah dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan baik dan penuh kesungguhan. Bupati Mimika dalam sambutannya menegaskan bahwa tata naskah dinas bukan hanya sekedar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dalam membangun disiplin birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui kegiatan tersebut, seluruh aparatur sipil negara diharapkan mampu memahami tata kelola administrasi pemerintahan.

tertib, profesional, dan berkualitas. Selain itu, seluruh materi dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi diminta untuk dapat diterapkan secara nyata di masing-masing perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun menjadi langkah nyata menuju tertib administrasi pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Bupati Mimika juga mengingatkan seluruh ASN agar terus meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menyusun setiap dokumen dinas, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Menurutnya, dari hal-hal kecil dalam administrasi bukan akan terbentuk citra pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut turut dari pejabat sekretaris daerah Kabupaten Mimika, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta para peserta sosialisasi dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Mengakhir sambutan, Bupati Mimika melalui Hana Paliling secara resmi menutup kegiatan sosialisasi tata naskah dinas lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2026. Pemerintah berharap hasil kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kinerja aparatur serta mendukung terwujudnya pemerintahan Kabupaten Mimika yang tertib, modern, profesional, dan melayani masyarakat. Selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ajak kita dengarkan berkembangnya Indonesia Raya dan juga mengucapkan Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya undang.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nabire pagi ini.
2: Dari rri.co.id menunjukkan pendengar, setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo 1908 sebagai tonggak awal pergerakan nasional. Peringatan Harkitnas menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan nasionalisme di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Melansir indonesiabaik.id, Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School Operating Fund Indits Artsen atau STOFIA pada 20 Mei 1908. Kala itu semangat persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia digaungkan oleh Budi Utomo. Semangat tersebut menjadi lecutan bagi para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedyoningrat mengusulkan agar tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Usulan tersebut disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1959 tersebut kini ditetapkan sebagai Hari Nasional. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nabire siang ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz. Dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar, jumpa dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Manu Samberi dan juga rekan sulis di teknik, dan ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026.

Pendengar masih menjelang pukul 12 tepat nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi terupdate dan juga pengumuman menemani Anda dalam beraktivitas di hari Rabu ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition Convex ke-50 konvensi dan pameran tahunan tersebut yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang Selatan pada hari ini, Rabu 20 Mei 2006. Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman pada Selasa kemarin, dan kegiatan tersebut akan mengusung tema 50 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Europe. Menurut Dudung, sejumlah pengusaha sektor energi terutama dari kawasan Asia Tenggara direncanakan menghadiri event tersebut. Sementara pameran dan konvensi ini sendiri akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2006 mendatang. Ribuan peserta serta ratusan perusahaan, ahli industri dan pimpinan energi global akan hadir dan berdiskusi di forum tersebut. Sebelum menghadiri acara tersebut, Presiden sebelumnya akan menghadiri sidang paripurna DPR masa persidangan 5/2005-2006. Di sana, Kepala Negara akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 siang ini. Penyampaian pidato Presiden itu bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyatakan kalau Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan. Pendengar, kita juga akan sembari menantikan ya penyampaian pidato Presiden yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang tentunya kami akan relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Nabire siang ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Nabire siang ini.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal
1: informasi. Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Nabire, siang ini.

Seperti pendengar dari pusat negara di mana saja Anda berada, jumpa lagi di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan sulis di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami siang hari ini di via WhatsApp 0984 dan juga di maksud kami di studio ya di 0984 dan di via WhatsApp 0813 5494 419 dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia.

0: Ya, baik, ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang musik tradisional dan
1: baik. Halo, selamat siang, Ano.
0: Iya, siang kembali sama yang paling cantik ya, sudah.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Kata mana yang gantin?
0: Iya.
1: Kemarin kau bicara kamu ketawa sampai hampir ampun sakit-sakit. Habis kau bilang, sakit yang perempuan di sama busa. Mm-hmm. Itu yang betul. Aduh. Yeah. Amo pulang baru, amo ke sama marai kita sampai.
0: Oh begitu.
1: Ya. Nih lagunya tu Kuriwamesa.
0: Kuriwamesa.
1: Kuri dia apa saya tienam.
0: Siap.
1: Ya. Amo mau salam bat. Yang kerja di laut ni.
0: Siapa ada itu?
1: Ada kok Bapak Tua Dani, Om Olop, Om Rian, sebab Mama Korisano. Yang ganteng itu kok Om Talib.
0: Mm-hmm.
1: Ada sebelah. Banene Corsano, ada monitor.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang kerja di bawah ini ada Bapak Om Wangga, Bapak Rahel, Mama Rahel. Ya, salam buat Mama Bagus, Arema, Pari Arema, Senja, Mbak Rasri, Mama Teguh, Mama Silpa. Banyak ya. Amo salam belasak Bapak Samberi dan Mama Samberi.
0: Terima kasih.
1: Ya. Buat satu anak mantu yang cantik itu.
0: Siap.
1: Ya. Amo salam lagi buat Mama Yukteni, Ako Diomi, Mama Rani, Alex dari Mendi sama Busa, Mama yeah. Nopel, Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Eden. Banyak tu.
0: Amo sudah kasih keluar absen ini.
1: Yo. Semua yang di Jalan Pemuda.
0: Oke, baik.
1: Ya, ade-ade. Kakak. Sekarang di Bekas Kota. Selamat siang saja. Iya. Amo salam lagi buat Opalen.
0: Iya.
1: Kelewat 9, Omandowen di Kalibobo. Ya, di Topo. Ada Bang Mamo Kiri, Mama Mauri, Mama Ikram, Mama Ayu, Mama Ina, selamat siang saja.
0: Iya.
1: Yo itu saja, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati kata mana yang ganteng.
0: Terima kasih, Amo juga.
1: Lagunya ditunggu.

0: Ya baik, di belakangnya Muin Desi 0984-2274. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya Indonesia.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Mano.
0: Selamat siang kembali juga buat Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Terima kasih.
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Papua ini judulnya Yalimo.
0: Yalimo.
1: Salamnya buat yang baru lewat, Amo, Bapak dan Mama Kornisano, Mama dan Bapak Angel. Iso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum Brawer, terus buat Pak Ti Arema, Bung Aku Dihumi, Putra Oseng, Paman Yuteni, Bapak Mansar Mansor, Opami, Opa Valen, terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mak Vero di Biak, terus Ibu Rusi Sepiori, Mama Lani di Arwi, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Cirebon ada Bunda Alfa, terus di Manado ada Nona Kika, ada Bunda El, tak lupa juga buat di Jakarta sana ada Tahriya, di juga ada Bapak Mansar Geri, ucapannya juga selamat siang. Di Papua ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yati, sama Rulan, Mbak Piti, sama banyak. Bunda Novel sama Bunda Puja, Putri Kacang. Terus buat Senja, Pak Didan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, terus buat Bapak dan Mama Teguh, semua ucapannya selamat siang.
0: Iya.
1: Yang di Timika sana, putra-putri Komoro, terus buat yang di Tapanuli sana, Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat di Bali sana ada Bapak Nyoman, ucapannya semua selamat siang. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Manonya. Jalur saya kembalikan, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Kembali kasih juga buat Mama Bagus. Sebagai informasi pendengar, kami juga sedang menantikan ya, ataupun menjelang sidang ya paripurna DPR masa persidangan kelima 2025-2026, di mana Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, yang di mana penyampaian pidato presiden ini bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun.
1: Pendengar, kami akan hadirkan ya secara langsung penyampaian pidato masa persidangan 5/2025/2026 di sana ya di DPR oleh Kepala Negara, dan beliau akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 langsung dari kantor ataupun gedung DPR RI.
2: Sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang hadir, ketua umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani, ketua umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharma Paloh, yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang sedang berangkat haji, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya hormati para Menteri Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir, dan yang saya muliakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah, saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah, walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan. Tentang pengelolaan ekonomi negara kita sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Para pendiri-pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800, memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800, 400 tahun. telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin

SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat. Guru-guru yang gembira. Guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil, dan menengah kita berkembang sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyibatun, warabun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak. Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik, dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferro alloys terbesar di dunia.
Devisa ekspor paduan besi kita mencapai 16 miliar dolar, setara dengan 272 triliun rupiah pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika, setara dengan 1.100 triliun rupiah per tahun. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5%, pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita juga

dari 46.1% naik jadi 4.9%, 8% naiknya, 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut, takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya, walaupun Bung Karno memang milik bangsa, ini harus saya sampaikan juga, Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing, pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. Satu tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar.

saudara-saudara sekalian, ini yang mana yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tadi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya
rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komunitas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marheng daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpan cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik
atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka.
Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan.
Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopi Kosinan. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul.
Ada juga itu apa? S. S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. S teler 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk ini majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah, bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasi ke bawah.

waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar juga. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek. Lihat yang ini. Ah, ini hati-hati loh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya. Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak. Ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu. Ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan. Kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo. Kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi
ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan.
Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Di Pancasila, ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi
hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang liha-liha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.
kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan menyerah sekarang. Engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai pihak gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan. Jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya yes, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi.

pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai. Itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah.

Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender. Tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dalam belakangnya. Benar? Sudah.

Tenang aja, karena waktu saya nggak berkuasa, waktu saya nggak berkuasa. Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka!

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar demikian telah kita ikuti bersama share langsung ya, dialog ataupun pidato dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya, yang menghadiri sidang paripurna DPR masa persidangan 5/2025/2026 di saat siang hari ini ya, beliau menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dan juga penyampaian pidato ini yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Prodangdut.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

siang pendengar RRI Pro 1 NBR di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi siang hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Mulus Amberi dan rekan selis di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Di studio jam menunjukkan pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ada kebersamaan kita selama 1 jam ke depan dengan berbagai teman-teman dangdut pilihan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya di via WhatsApp 0813-5494-419 atau juga di line telepon di studio ya di 0984-2274 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini ya dengan teman-teman dangdut yang di request serta juga kirim salam. Untuk edisi hari ini ya hari Rabu 20 Mei 2026. Selain itu juga kami live TikTok di siang hari ini ya di acara Pro Dangdut. Anda dapat bergabung dan menyaksikan acara ini secara live di @RRIPro1_Nabila. Di live TikTok ada Philip Morris, ya ada Kims dan Pace Donald, ya selamat siang sudah bergabung bersama kami. Kamu tinggal request lagu di kolom komentar, nanti kami hadirkan untuk kita dengarkan bersama-sama di siang hari ini.

Cuaca di seputaran kota Nabire terpantau cerah ya. Semoga apa yang kita laksanakan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. 0984220074 bersama-sama di siang hari ini ya, bagi Anda pendengar yang sempat memonitor ya jalannya acara di siang hari ini. Sebagai informasi juga ya, untuk gelombang FM 96,8 masih gangguan ya, dan masih ada perbaikan. Anda dapat mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,6 MHz. Ya, kembali lagi buat Anda yang berada di ataupun menyaksikan aplikasi TikTok ya, di live RRI Pro Dangdut Nabire ya. Ada Bang Netep Nyoman yang sudah bergabung, ada Bang Nai juga sudah bergabung ya. Selamat siang juga Nai, selamat bergabung di RRI Pro Dangdut Nabire. Bisa request lagu saja di kolom komentar, nanti saya bacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Untuk mengawali kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini ya, sementara menantikan juga Anda yang ingin bergabung, kita dengarkan beberapa tembang berikut.

0: Ya baik, pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Demikian kami hadirkan dua tembang. Yang pertama, Kumbang-Kumbang dari Cantika Yuswantoro Adela. Dan juga Lintang Asmara dari Arya Gali featuring Okvalisa HM. 0984-22074 bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Iya, yeah, selamat siang kembali Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Iya, makasih.
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu, terserah penyanyinya, judulnya. Apa tadi tuh lupa. Ya nanti dulu sudah Kak sambil ngeling-ngeling kok lali mau wis tak pikir-pikir
0: saya. Iya, boleh.
1: Asa salam dulu tuh buat yang jauh sana, buat putra-putri Komoro, putra-putri Sembilan, putra-putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri. Abang Mansar Mansor, Opamik, Opa Valen, Nisa Sambi, putri koridor Masum Arum Brawer. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan tak terlupakan. Terus Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel. Terus buat Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Tak lupa juga yang di topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, putra tunggal, terus Mas Waro sama Mama Rendinya, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jambi ada Teh Jamila, Bang Andi, Bang Nasrin, Teh Amel, ucapannya selamat siang juga.
0: Iya.
1: Terus di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Pak Maman Sargeri, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, terus buat Mama Lani di Arwi, Buru Sisperi, Mama Vero di Piak, ucapannya selamat siang juga. Di Tapanuli ada Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Bang Mamo, terus di Buleleng sana ada Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Senja, Pak Dita Budi Kepreknya, Mama Wayu, Mama Siva, Putra Arema, terus Bapak Sudarwanto Diren, terus buat yang ada di Manado sana, buat Nona Vika, tak lupa juga buat Bunda El, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya Paman Yotani, terus buat Pak Tiare, Mabung Aku, Diami sudah, semua-semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
1: Lagunya Kak Anoman Koobong.
0: Anoman Koobong?
1: Anoman Obong, terserah penyanyinya Kak, yang okay. Penting Anoman Obong.
0: Siap.
1: Salam salamnya. Lagunya saya tunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih Kak Mano.
0: Terima kasih juga buat Mama Bagus yang sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini, karena jarum jam di studio menunjukkan pukul 14:27. Ada Senja di via WhatsApp ya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Kak Mano.
0: Selamat siang, Dangdut
2: selamat
0: adalah
2: siang,
0: kita.
2: Selamat siang, terus Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, kabar baik. Pasti.
2: Kabar baik selalu ya, Kak. Kak Mano, lagunya dulu ya. Lagunya dulu nih. Biasa, dari Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria.
2: Iya. Istana Bintang, Pak.
0: Istana Bintang, siap.
2: Lagunya buat Mama Bagus. Makasih udah tinggal senja. Salam sehat selalu. Juga Amo Windesi, Amo. Ayo masuk, Amo. Belum masuk, Kak, ya?
0: Baru penelpon yang kedua ini, senja. Yang pertama tadi Mama Bagus.
2: Iya. Barusan tadi telepon senja itu, Amo.
0: Iya.
2: Juga buat Mbak Cynthia, peserta Nana. Salam sehat semuanya. Juga buat Mama Siva. Dan, aduh, ikut Mama Basu saja lah.
0: Pusing
2: di senja. Pokoknya buat semua aja yang kenal dengan senja, Basu Pendurangan, di mana aja berada, pendengar setia, pemerhati semuanya.
0: Okay.
2: Oh iya lupa kak, buat Mano, sama Novel, siap selalu ya Cinta.
0: Iya.
2: Oke, okay. Lakinya ditunggu kak.
0: Siap.
2: RRI saya di udara. Makasih.
0: Kembali kasih buat Senja yang sudah bergabung, Niken Salindri, ada Noman Obong yang direquest oleh Mama Bagus, dan juga Ajeng Febria dengan Istana Bintang. Ini featuring ya dengan Oji Alfira. Ada Bang Nyoman, halo selamat siang Bang, dari Buleleng.
3: Mundur
0: halo.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut. Halo. Halo. Ya, agak sedikit terkendala jaringan ya, Bang. Netep Nyoman dari Bali yang sudah bergabung. Mungkin bisa dicari-cari sedikit, digeser mungkin untuk jaringannya. Kalau boleh juga Bang Nyoman, ini request lagunya Salam Kalau Terkendala Jaringan ya, di aplikasi TikTok di kolom komentar, nanti saya bacakan.

0: Baik, sudah ada dua lagu kita dengarkan dulu, nanti kami kembali. Oke, Pak Nyoman lagi yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Pak Nyoman. Selamat siang, Bro Dangdut. Ah,
0: selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut telah kita. Silakan, Pak Nyoman. Buleleng Bali.
1: Ini sama main-main, Bang. Cuaca di kawasan cuacanya, aduh.
0: Cuaca yang membuat mungkin ya untuk jaringannya yang kurang bagus. Halo. Iya. Bang Nyoman ini terkendala cuaca mungkin ya. Kita dengarkan dulu dua lagu.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar kami cukup dulu untuk acara Pro Dangdut dan Betara kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari pertama hingga di akhirnya acara. Kita jumpa lagi nantinya di besok hari dalam waktu dan acara yang sama. Selamat sore bagi Anda dan selamat beraktivitas di hari Rabu.
3: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat sore pendengar dari Plus atau Nabire, di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.05 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.05 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Sebagai informasi bahwa frekuensi 96.8 sudah kembali berfungsi secara normal, Anda dapat mengikutinya melalui radio kesayangan Anda. Kita jalan pukul 16 tepatnya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami temani Anda, saudara pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dan juga beberapa pengumuman tentunya. Dan teman-teman manis sore hari Anda. Kebakaran terjadi di SMK Negeri 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK sama Bu Sanabire, Papua Tengah, pada Selasa 19 Mei 2026 sore, kemarin sore ya. Peristiwa tersebut juga dipicu oleh korsleting listrik yang mengakibatkan bangunan dan fasilitas sekolah mengalami kerusakan. Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Tim Damkar Provinsi Papua Tengah Regu 2 langsung bergerak menuju lokasi kejadian yang berada di Jalan Sesko sama Bu Sanabire. Petugas tiba di lokasi pada pukul 16.18 waktu Indonesia Timur dan segera melakukan proses evakuasi serta penanganan api. Mulai dari pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, proses penanganan kebakaran selesai di sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Timur, atau jam 5 lewat 15 menit. Dalam laporan kejadian tidak terdapat korban jiwa baik dari penghuni, petugas maupun relawan. Namun kebakaran menyebabkan kerusakan pada bangunan sekolah dan sejumlah fasilitas pendidikan. Kebakaran pertama kali dilaporkan oleh Cici Afah, dengan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik di area sekolah. Untuk penanganan dilakukan oleh Regu 2 Piket Siaga Damkar Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Ari Wonda, Daniel Kayami dan Baktiar, serta didukung sejumlah personil cadangan lainnya. Pihak terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran sekaligus mendata total kerugian akibat insiden tersebut.
1: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: punya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong, buktinya pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan...

0: Pengadilan Negeri Nabire ditujukan kepada Avareli Gustavo Esernain Suebo beralamat di Jalan Wortel Mengisi di RT 008 RW 002 Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadapi sidang Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka 069 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 9 garis miring PDT titik G garis miring tahun 2026 garis miring PN6 yang diajukan oleh Rosdiana Rumaseu sebagai penggugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Risalah panggilan tertanggal 18 Mei 2026 nomor 9 garis miring PDT titik G garis miring tahun 2026 garis miring PN6 berdasarkan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jurusita tertanda Indra Bukhari.
1: 20.000 aja Bu telur bebeknya.
2: Dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Dengar, kita masih menantikan pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Jam di studio menunjukkan pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Dikabarkan Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Distribusi Daerah BPPRD Kabupaten Deyai, Dr. Roni Pigomi hadir sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP yang diselenggarakan melalui kolaborasi Satpol PP dan Polres Deyai. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tuyana, WGT, Kabupaten Deyai, Papua Tengah pada Selasa kemarin. Dalam materinya, Dr. Roni Pigomi membahas Peraturan Daerah Kabupaten Deyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dia menjelaskan berbagai jenis pajak daerah serta pentingnya pemahaman aparatur dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, pajak daerah dan retribusi bukan hanya kewajiban administrasi, tapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparat Satpol PP diharapkan memahami perda secara menyeluruh, agar mampu menjalankan tugas pengawasan dan penegakan aturan secara profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pelatihan ini diharapkan aparat Satpol PP semakin memahami fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan berwibawa di Kabupaten Deyai.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam. Membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Nabire siang ini.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lu fasi deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita sore.
0: Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah mematangkan persiapan menuju Pesparawi 14 Manokwari Papua Barat tahun 2026 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.

0: Kita ke berita yang pertama, Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesperawi ke-14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Selengkapnya dilaporkan Robert Vanidi.
1: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, LPPD Papua Tengah, terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah, Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah, Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
2: Rapat koordinasi dan konsolidasi untuk mendengar sejauh mana persiapan mereka di tingkat kabupaten. Dan memang di tingkat kabupaten untuk para peserta dan progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut di mana kami wacanakan bahwa kami akan rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada dari 3 kabupaten. Tapi kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari. Untuk rencana keberangkatan, kami bagi dalam 2 kategori atau biasa istilah 2 kloter. Jadi kloter pertama berjumlah 85 orang, itu sudah beberapa kategori dari Puncak dan Mimika akan bergabung di Nabire, akan menghadiri pelepasan secara resmi oleh Bapak Gubernur kita di tanggal 17. Kemudian kloter pertama itu akan berangkat, tim pertama itu akan berangkat. Setelah mereka berangkat, karena kita pakai sistem in-out, jadi setelah mereka bertanding, mereka akan kembali. Kemudian tim kedua lagi akan bergantian untuk memudahkan, sehingga ini anak-anak kita atau peserta kita ini ada yang punya kerja, sehingga mereka sudah bisa kembali untuk melihat tugas dan tanggung jawab mereka.
1: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mince Tebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
3: Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, dan juga 3 bupati Kabupaten Puncak, Mimika, dan Nabire yang memberi support untuk kami dalam keberangkatan mengikuti event nasional Pesperawi di Papua Barat. Dan saya juga mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami kali ini dalam pertemuan sangat antusias LPPD-LPPD yang ada.
1: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta untuk bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Arnold Saudi selengkapnya melaporkan.
4: Jabatan itu amanah, bukan hadiah.
5: Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka Nabire, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Rohaniawan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, pejabat yang dilantik, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya menjalani jabatan saya di masa periode saya, lebih banyak pertimbangan untuk penempatan jabatan itu adalah bagian-bagian tertentu daripada dukungan politik. Tetapi di jabatan yang kedua ini, saya berprinsip bahwa tetap kita akan mengacu kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena fakta membuktikan bahwa ada beberapa daerah-daerah, kabupaten dan provinsi di Indonesia, ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, baik itu eselonisasi, baik itu pangkatan, maka kita akan korbankan pegawai di dalam wilayah satu kabupaten itu semua. Bapak Ibu sekalian, maka dalam pelantikan ini, saya sudah kasih keluarkan ada berapa pegawai yang dari kabupaten lain yang kita tempatkan di dalam jabatan-jabatan, baik eselon 3, eselon 3A, dan eselon 4. Sekarang ini aturan sudah mulai ketat sekali, sehingga di dalam penempatan jabatan ini pertimbangan politik tidak ada, apalagi pertimbangan hubungan kekeluargaan.
5: Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama guna menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi warga Kabupaten Nabire. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang turut meminta para pejabat eselon 3 maupun eselon 4 yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai aturan aparatur sipil negara serta memaksimalkan pelayanan publik.
6: Harapan pemerintah, harapan masyarakat bahwa yang dilantik itu merupakan satu tanggung jawab yang mau tidak mau harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjadi pelayan di pemerintahan Kabupaten Nabire, tetapi secara khusus untuk melayani masyarakat yang di Kabupaten Nabire. Mari dengan penuh sukacita agar setelah pelantikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
5: Pelantikan tersebut meliputi pejabat administrator dan pengawas, diantaranya kepala bagian, sekretaris, kepala subbagian, hingga kepala seksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan dialog damai lintas agama dan budaya guna menjaga persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial dan pembangunan daerah. Berikut Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mulai memfokuskan program kerja tahun 2026 hingga 2030 pada penguatan doa lintas agama, dialog toleransi, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kedamaian di tengah dinamika pembangunan dan kondisi sosial masyarakat Papua Tengah yang semakin kompleks. Selain melakukan doa bersama lintas agama untuk mendukung pembangunan daerah, FKUB juga aktif membangun komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah serta masyarakat lintas generasi. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, FKUB ingin menghidupkan budaya diskusi dan musyawarah masyarakat Papua melalui program Muna-Muna Papeda di Serambi Honai sebagai ruang dialog damai lintas masyarakat.
8: 2026 ini nanti 2027 itu Muna-Muna Papeda di Serambi Honai Yamewa. Muna-Muna itu diskusi, musyawarah, bincang-bincang dari bahasa gunung. Papeda itu kepanjangan singkatan dari Papua Penuh Damai. Dan itu dialog tadi itu terjadi di seperti sekarang ini. Dari sini terkenal dengan para-para pesisir Honai Gunung. Para-para itu taruh papeda, ikan, teh, putih, diskusi. Kemudian kalau di pedalaman itu Honai. Honai itu rumah laki-laki rumah. Dan di sana diskusi. Kami mau mengimbau supaya dua tempat itu segala sesuatu dibicarakan dan tidak boleh berpindah. Kalau itu jadi berarti Papua Tengah penuh damai, Papua damai, Indonesia damai.
7: Ignatius Robertus Adi menambahkan, agama sejatinya mengajarkan perdamaian dan penyelesaian masalah melalui komunikasi serta doa bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dibanding kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sosial.
8: Tapi agama mengajak untuk diskusi musyawarah mufakat. Dan itu dibekap oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan dibekap oleh Al-Quran, Al-Kitab. Kalau orang bertindak sendiri, itu caranya menggunakan alkohol. Alkohol itu kalau tidak kuasai kontrol diri, pun dia bertindak. Cara itu kita tinggalkan. Undang-Undang mengajak kita diskusi, ngomong, ngobrol, sambil berdoa.
7: FKUB berharap berbagai program yang dijalankan dapat memperkuat moderasi beragama, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan Papua Tengah yang damai dan harmonis. Nur Febriana melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca FGD, Andra Indonesia melakukan tindak lanjut penyusunan dokumen bencana kontingensi bencana konflik sosial Intan Jaya bersama tim fasilitator, tim penulis, dan tim penyusun sebelum dilakukan lokakarya di akhir bulan Mei. Berikut laporan selengkapnya bersama Jodefri Panjaitan.
10: Adra Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Intan Jaya terus menindaklanjuti proses penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial Kabupaten Intan Jaya melalui implementasi fokus group discussion bersama tim fasilitator, tim penulis, dan tim penyusun. Kegiatan tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan finalisasi dokumen sebelum pelaksanaan lokakarya yang direncanakan berlangsung pada akhir Mei 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa 19 Mei 2026 di salah satu rumah makan di Nabire itu, Senior Project Adra Indonesia, Kelly Muai mengatakan seluruh tim membahas penyempurnaan data, identifikasi potensi risiko konflik sosial, pembagian peran lintas sektor, hingga langkah penanganan darurat apabila terjadi situasi konflik di wilayah Intan Jaya. Pertemuan implementasi ini juga menjadi wadah koordinasi antar berbagai pihak untuk memastikan dokumen rencana kontingensi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan dapat menjadi pedoman dalam penanganan bencana konflik sosial secara terpadu.
11: Itu lebih pada diskusi tematik antara fasilitator, tim penyusun, dan juga tim penulis dalam menginput dan mengkompilasi berbagai data yang diperlukan untuk melengkapi draft dokumen yang sudah dihasilkan ketika FGD tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Mei 2026. Kegiatan tadi juga sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan dokumen rencana kontingensi yang disupport oleh Adra Indonesia bekerjasama dengan Pemda Intan Jaya. Dalam proses penyusunan ini memang Adra tidak saja fokus pada menghasilkan sebuah dokumen. Adra ingin untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen ini mendapatkan pembelajaran bersama-sama. Baik Adra dalam hal ini yang memfasilitasi, tapi juga pemerintah daerah, organisasi gereja, adat, pemuda, dan para pihak lain yang terlibat itu bersama-sama merasa memiliki terkait dokumen ini dan memahami. Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan dokumen RENKON ini adalah beberapa tahapan yang memang akan dilakukan. Salah satu tadi adalah aktivitas pendukung untuk memperkuat draft dokumen yang nantinya akan dibawa ke lokakarya.
10: Tim fasilitator bersama tim penulis dan penyusun menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut, sehingga hasil akhir nantinya dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Intan Jaya. Rencananya, setelah seluruh tahapan penyusunan selesai, dokumen tersebut akan dibahas kembali dalam lokakarya pada akhir bulan Mei 2026 sebelum ditetapkan sebagai dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial Kabupaten Intan Jaya. Jeffrey Banjatan melaporkan.
0: Kita berlari ke Mimika, Kabupaten ataupun pemerintah Kabupaten Mimika menutup kegiatan sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan Pemkab Mimika tahun 2006 dengan tema optimasi tata dinas sebagai wujud, peningkatan akuntabilitas, kerja, kinerja, dan tertib administrasi. Selengkapnya laporkan Veronica Sandra.
12: Penutupan sosialisasi tata naskah dinas tahun 2026 ditandai dengan pemukulan FIFA oleh staf alih Bupati Mimika bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Yohana Paliling. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah, ASN, serta peserta sosialisasi dari berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutan Bupati Mimika Johannes Letop yang dibacakan oleh Yohana Paliling, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan dan partisipasi aktif selama sosialisasi berlangsung.

Bupati Mimika juga berharap seluruh materi dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi dapat diterapkan secara nyata di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi langkah nyata menuju tertib administrasi pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Mimika. Selain itu, seluruh ASN diingatkan agar terus meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menyusun setiap dokumen dinas baik dalam bentuk konvensional maupun digital.

0: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap hasil sosialisasi Tata Naskah Dinas tahun 2026 dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tertib, modern, profesional, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, ketika bertanya terakhir, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire menyatakan kesiapannya mengikuti ajang Pesparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Juni mendatang. Kembali, Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, saat ditemui RRI usai mengikuti rapat koordinasi dan konsolidasi bersama LPPD Papua Tengah bertempat di Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah, Senin 18 Mei 2026, menyatakan bahwa LPPD Kabupaten Nabire siap mengikuti ajang Pesparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Juni mendatang. Ia menjelaskan seluruh peserta hingga saat ini terus melakukan latihan intensif dan dijadwalkan akan mengikuti latihan bersama pianis sebelum keberangkatan menuju Manokwari pada 16 Juni 2026. Selain kesiapan peserta, rapat koordinasi ini juga membahas pembagian kewenangan antara LPPD Provinsi Papua Tengah dan LPPD Kabupaten terkait teknis keberangkatan kontingen menuju Manokwari. Kontingen Papua Tengah direncanakan diberangkatkan dalam dua kloter. Kloter pertama akan berangkat pada 18 Juni 2026 dan kembali ke Nabire pada 23 Juni 2026. Sedangkan kloter kedua akan berangkat pada 23 Juni dan kembali pada 29 Juni 2026 sekaligus mengikuti rangkaian penutupan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Yasor Victor Sawo berharap keikutsertaan pertama Provinsi Papua Tengah di ajang Pesparawi Nasional dapat menghasilkan prestasi membanggakan.
3: Khususnya kami di Kabupaten Nabire, persiapan terkait dengan peserta lomba dari Kabupaten Nabire ada 5 kategori, yaitu solo anak, paduan suara pemuda remaja, paduan suara sejenis wanita, paduan suara sejenis pria, dan vokal grup, yang mana persiapan-persiapan sudah dilaksanakan dan nanti pada tanggal 16 Juni sebelum keberangkatan kita sudah berlatih dengan pianis. Kita berharap bahwa ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang untuk membawa kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, mengatakan Pesparawi Nasional bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga memiliki makna sejarah dan spiritual bagi masyarakat Papua. Menurutnya, pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari akan mengingatkan kembali sejarah masuknya Injil di tanah Papua melalui para misionaris di Pulau Mansinam.
4: Kami melihat dari sisi pesta paduan suara yang akan mengikuti lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat ini dari Pulau Sumatera sampai di Papua Raya. Artinya bahwa gemah dari Pesparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Gessler masuk di Pulau Mansinam Manokwari itu, dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa perkabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
2: Peter Erari juga mengingatkan seluruh peserta pentingnya disiplin, kesiapan mental termasuk kesehatan dan komitmen para peserta agar mampu menjalani proses pembinaan secara optimal sehingga bisa menampilkan yang terbaik bagi nama Provinsi Papua Tengah, terlebih khusus bagi nama Tuhan. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Rabu 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
5: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 20 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali ke topik berita aktual pagi ini ataupun sore hari ini. Di antaranya, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi 14 Manokwari Papua Barat tahun 2026 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintahan Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Demikian penyampaian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Sambiri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Nabire sore ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Para pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jam di studio menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Masih menemani Anda nantinya hingga di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan teman-teman religi muslim ya jelang tarhim dan azan maghrib. Kembali di sore hari ini kami temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id ya. Cek fakta yang pertama, dikabarkan bahwa telah beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klien yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah berita hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, Kaso.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan kenceng-kenceng? Makian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Halo Ade, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
5: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Pendengar Jarum Guys di studio Music Pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti atau kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya yang nanti jatuh di pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan beberapa tembang menemani Anda, pendengar kaum muslim dan muslimat yang mempersiapkan diri, hati, dan pikiran untuk melaksanakan ibadah di seluruh hari. Sekaligus kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, pamit undur diri dari ruang negara Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan-rekan kami akan bertugas di Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Dan selamat beraktivitas.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Nabire sore ini.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Lurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Lurah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walau

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, berikutnya kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya, semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik. Ada Erika dan kawan-kawan ya, menemani Anda pendengar hingga malam pukul 24 dengan berbagai acara di petang ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Ya, cuaca Kota Nabire cerah berawan, aktivitas warga yang melintas di Jalan Merdeka ramai lancar ya, didominasi kendaraan roda 2. Untuk yang sedang bekerja ya, tetap semangat, semoga apa yang Anda jadwalkan hari ini dapat berjalan baik, lancar ya, tidak ada kendala dan membuahkan hasil ya. Juga yang sudah kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga, mungkin saat ini sedang menyiapkan diri untuk menyantap hidangan makan malam ya. Baik pendengar, kami hadirkan berikut ini musik dan informasi nanti sampai pukul 19. Ya, pukul 19 ada berita Gema Papua. Ya, berita Gema Papua, Sekorwil Papua ya, dilanjutkan pukul 19.30 mimbar agama Katolik. Kemudian pukul 20 atau pukul 8 malam musik dan informasi, pukul 21 warta berita dari Pro 3, disusul berbagai hiburan lagu dan informasi ya. Pukul 22 Sandiwara Radio, dilanjutkan Ruang Rindu ya, senasional. Ruang Rindu Nasional pukul 22 ya. Demikian pendengar, sejumlah acara di petang hingga malam. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua ya, terutama di beberapa acara musik dan informasi. Kami punya sejumlah informasi pendengar menarik untuk diketahui. Kita jeda dulu dengan tembang-tembang berikut ini.

Ya, dua lagu pendengar, lagu dari Tantowi Yahya, Hidupku Sunyi, dilanjutkan dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Ya. Pendengar, hari ini tanggal 20 Mei diperingati juga sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahun ini adalah yang ke-118. Ya. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, bertujuan untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di tengah tantangan era modern. Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada momentum berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Di Jakarta dipelopori para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, peringatan upacara kenegaraan dan institusi pemerintahan dilaksanakan serentak ya, pada hari ini pukul 8 waktu setempat. Seperti RRI Nabire, karyawan-karyawatinya atau angkasawan-angkasawati, pagi tadi juga melangsungkan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ya, berlangsung khidmat. Ya. Jadi untuk momentum Hari Kebangkitan Nasional, banyak harapan agar ekonomi Indonesia, pendidikan, ya, kesehatan, dan banyak lagi bisa lebih baik di waktu yang akan datang. Walaupun saat ini memang geopolitik dunia ya lagi sedang tidak stabil ya. Misalnya yang sedang terjadi di Timur Tengah ya, suplai minyak mentah dari Iran, kemudian di beberapa negara juga menunjukkan adanya perselisihan bahkan perang ya. Ya, ada satu informasi lagi pendengar, kita jeda dulu dengan tembang-tembang berikut ini.

Ya, satu lagu dari Mario Geklau, judulnya, ada yang tahu judulnya? Lagu ini sempat tren ya sekitar 2 tahunan yang lalu, judulnya Semata Karenamu. Ya, pendengar, ada informasi perakhiran cuaca yang dirilis BMKG Nabire ya. Informasi perakhiran cuaca untuk Kabupaten Nabire, beberapa wilayah berpotensi hujan disertai angin kencang pada pukul 18.30 atau 7:30 malam. Untuk distrik Makimi, Napan, Uapa, Siriwo, dan sekitarnya. Potensi ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Nabire yang lainnya, yaitu Distrik Yaro, Dipa, Distrik Nabire, Menou, Teluk Kimi, ya. Kabupaten Intan Jaya juga kabarnya di wilayah Biandoga, Homeyo, Wandai, Hitadipa, Kabupaten Puncak, di Dofo dan sekitarnya. Ya, perakiraan cuaca ini masih dapat berlangsung hingga pukul 9 malam nanti. Kepada warga masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis ya, seperti hujan yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, juga dapat menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan lainnya. Ya, ini BMKG Nabire merilis atau menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk beberapa wilayah di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya. Ya, pendengar, sedikit informasi untuk kita semua. Nanti akan kami lanjutkan di berbagai kesempatan ya, beberapa waktu yang akan datang. Kita akan bersama kembali dengan sejumlah informasi dan lagu. Ya. Nanti di pukul 19 ada Gema Papua berupa berita disiarkan RRI Sekorwil Papua. Kalau kemarin RRI Nabire, ya. Kesempatan ini rekan-rekan kami yang lain yang akan menjadi tuan rumah atau host ya untuk berita Gema Papua. Ya, menantikan berita Gema Papua pukul 19 kami kembali temani Anda 1-2 tembang ya. Kami putarkan, selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda di pukul 19 atau pukul 7 malam ini, kami ajak Anda kita dengarkan berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulkan sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan

0: restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
0: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan Kawal Hak Orang Asli Papua OAP isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kasbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro-rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan Yohanes Okninon menyampaikan pembentukan Panitia Kerja itu untuk memastikan pengisian jabatan sesuai amanat otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
4: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama di 5 OPD, yaitu di Inspektorat, kemudian di Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua Selatan, Kepala Biro Hukum. Kami memandang sangat penting karena tugas Majelis Rakyat Papua adalah mengawal otonomi khusus, terutama sekali memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.
3: Yohanes Okninon mengatakan proses seleksi yang tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara orang asli Papua, dan komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai visi misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
6: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD masing-masing sesuai dengan misi visi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
5: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
6: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif kembali lagi, saya katakan harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
5: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Nius Wenda, menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
7: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama Lurah, RT, RW dan Kepala Kampung di Aula Kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota sampah menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di Kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual-beli dipusatkan di dalam pasar.
8: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas Peridakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DLA, kami akan kerjasama semua. Banyak kota ini, kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RTRW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
7: Dius Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
9: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di Ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Abire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Abire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
10: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut, bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
9: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
11: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titik dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit. Dan hal ini luar biasa buat kami.
9: Samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Abire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Abire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
12: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang membawa kemenangan.
9: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan peswarawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
13: Tema dari peswarawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Gessler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa perkabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
9: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
2: Bupati Biak Numfor lantik Zakarias Mailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
14: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
15: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus menciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.
16: Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
14: Sementara itu, penjabat sekda Zakarias Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
17: Tapi jelas akan berhubungan tidak. Sesegera mungkin saya akan tindak-tindak itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk main kita sama-sama berhubungan. Tadi kita berhubungan ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
14: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Yapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
18: Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari, mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen.
19: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, kalau 18 sampai tanggal 25. Pertandingan ini difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet yang dari junior-junior lah, anak-anak.
18: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Yapen.
19: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada apa turnamen begini ya, perhatikanlah. Soalnya juga bukan semua masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
18: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di tanah Papua. Berikut paket dokumenter RRI Merauke dengan topik Jejak LB Murdani di Ufuk Timur Indonesia.

0: yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Supri itu 200 mili setiap hari.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan, RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu, tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut nggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes, itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer, di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena sini sudah lari.

0: masyarakat lokal.
1: Kita bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan mas yang masak, yang mentah, juga saya ngantar. Ya mereka punya jatah, tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, kan? Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Bantara semua ini. Jalan start, Pak. Belum ada jalan ini, belum ada. Masih hutan.
0: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal L.B. Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini semua paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama-sama mereka. Makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya. Tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung. Karena air cuma ini aja.
0: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu L.B. Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
1: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang L.B. Murdani. Itu kan L.B. Murdani punya patung.
0: Jenderal L.B. Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta 5 cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal L.B. Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, pendengar, demikian tadi berita Gema Papua dari RRI Merauke, ya. Disiarkan juga stasiun RRI Pro 1 Sekorwil Papua. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, ya, sudah pukul 19.33 menit kami ajak Anda. Kita dengarkan mimbar agama Katolik akan dibawakan Bapak Herman Joseph Joe.

Salam damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan untuk para sahabat bersama saya Herman Yosef Jo dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah persatuan dan pengudusan dalam kebenaran.

Tema ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak untuk masuk pada doa pembuka dan bacaan Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau melindungi dan menjaga kami dengan daya Roh Kudus. Semoga kehadirannya menjiwai kami untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Doa Yesus dalam Injil Yohanes yang kita dengar hari ini mencakup dua bagian, yaitu Yesus meminta kepada Bapanya yang kudus agar menjadi bapa bagi para muridnya yang rapuh dan lemah. Dan Yesus meminta kepada Bapanya yang kudus agar menguduskan para muridnya. Yesus melalui doanya menyadarkan para rasul dan kita semua bahwa mengikutinya bukan berarti semuanya pasti nyaman, penuh sukacita. Maka betapa pentingnya berada dalam pemeliharaan serta perlindungan Allah Bapa yang kudus. Para rasul dan kaum beriman dibawa Yesus kepada Bapanya agar dalam nama Bapa yang telah diwartakannya, para murid dan kita semua yang percaya padanya dipelihara. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, dipelihara dalam nama Allah berarti mengalami identitas, hakikat, kodrat, dan pewahyuan Allah. Yesus mengetahui bahwa tindakan merusak sebagai bentuk kejahatan dunia akan mencerai-beraikan para rasul serta persekutuan anggota gereja. Sehingga Yesus memohon kepada Bapanya agar para rasul serta para beriman dipersatukan dalam nama Bapanya. Yesus juga memohon kepada Bapanya yang kudus agar para muridnya dan kita yang percaya dikuduskan Allah menjadi pribadi yang dikhususkan serta dikonsekrasikan demi karya perutusan Kristus menjadi pelayan dan pelanjut misi Kristus. Disinilah tujuan doa Yesus yang sempurna dan sungguh generatif ini berlaku sepanjang sejarah pesiarahan gereja. Maka kepedulian iman kita menegaskan bahwa kita yang percaya kepada Kristus dengan sendirinya dikhususkan dan dikonsekrasikan bagi misi Kristus untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dimulai Yesus di tengah dunia ini. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Kepada Bapanya, Yesus pun menjelaskan bahwa para rasul dan orang beriman telah menerima kebenaran dan firman yang diwartakannya, telah mengalami pewahyuan sempurna diri Allah dalam dirinya. Yesus hadir di hadapan Bapa sebagai pengantara kita yang telah percaya kepada kebenaran dan firman agar kita tidak binasa. Dan jika ada yang binasa, berarti dia atas kebebasannya telah memutuskan sendiri untuk meninggalkan persekutuan kaum beriman. Yesus membeberkan situasi para rasul dan umat beriman di tengah dunia yang mengancam. Karena percaya kepada kebenaran dan firman, maka para rasul serta kaum beriman dengan sendirinya berseberangan dengan dunia, dibenci, dicerai-beraikan, bahkan digiring menuju penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Namun pada realitas dunia semacam inilah para murid Kristus serta kaum beriman sepanjang sejarah diutus untuk mengubah ancaman dan kebencian menjadi kasih dan damai, derita menjadi sukacita, penganiayaan menjadi kelembutan dan bela rasa, kejahatan menjadi kebaikan, perpecahan menjadi persekutuan, kematian menjadi kehidupan. Inilah misi Sang Guru yang harus menjadi misi kita bersama. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, doa Yesus yang kita renungkan hari ini menunjukkan betapa Yesus mengasihi kita semua. Maka hendaknya kita pun di tengah situasi yang sulit dan mencemaskan ini saling mendoakan, memohon perlindungan, pemeliharaan, kekudusan, persekutuan, dan keselamatan dari Allah agar tak seorang pun binasa. Doa Yesus telah mengingatkan kita akan segala kerapuhan dan ketidaksetiaan kita, menyadarkan kita bahwa biduk iman kita sedang mengarungi lautan lepas dan di tengah samudera raya dengan berbagai tantangan bahkan ancaman yang membahayakan.
Doa Yesus menjadi suatu nasihat serta alarm iman bagi kita bahwa menjadi pengikutnya berarti menjadi pribadi pendoa yang berani menghadapi tantangan, yang dikonsekrasikan untuk melanjutkan misi Kristus, namun sungguh menyadari keterbatasan dan kelemahan, lalu berlari pada perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terjadikan doa sebagai dasar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga. Amin.

Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, Roh Kudus-Mu meresapi kami dengan kebenaran sebagaimana yang kami alami dalam Kristus Adam baru. Kami mohon, jauhkanlah kami dari kejahatan dan jadikanlah dunia ini tempat tinggal yang menyenangkan bagi setiap orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan semua orang yang kita cinta, yang kita kasihi, pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar mimbar agama Katolik dibawakan oleh Bapak Herman Yosef Joe. Ya, apa yang disampaikan tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Rabu malam pukul 19.30, sedangkan Rabu pagi berupa siraman rohani Katolik. Ada juga di Minggu pagi dan malam. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Jalan Merdeka sedang hujan, ya pendengar, tapi tidak deras, ya, hanya gerimis. Di Tapioka kabarnya juga hujan, ya, untuk warga yang beraktivitas lebih banyak di luar rumah dan berkendara, ya, berkendara kendaraan bermotor, untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan. Ingat, di rumah keluarga sedang menunggu, ya. Jadi tidak perlu buru-buru. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya berteduh terlebih dahulu, misalnya di beberapa emperan toko, ya, atau tempat yang nyaman untuk berteduh. Ya, selepas kita dengarkan tadi mimbar agama Katolik, kami putarkan menemani Anda sejenak beberapa lagu rohani sudah kami pilihkan dari berbagai penyanyi.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, beberapa lagu rohani berbagai penyanyi kami sudahi, ya, menambah suasana religius, ya, terutama umat Katolik di mana saja berada. Ya, pendengar, kami kembali mengajak Anda kita bersama di musik dan informasi. Sudah pukul 20 lebih 14 menit, ya. Jalan Merdeka masih hujan. Yang berkendara kami pantau tadi, ya, sudah mulai berkurang karena memang cuaca, ya. Jadi ada yang hendak jalan-jalan atau mungkin ingin berkunjung ke teman, ke keluarga, mengingat cuacanya hujan, jadi ditunda mungkin di kesempatan yang lain. Siang tadi cuaca panas, ya, cerah, panas, malamnya hujan. Ya, yang memerlukan ketersediaan air di rumah, ada bak khusus yang dirancang, ya, agar air hujan bisa ditampung dalam jumlah cukup banyak untuk menambah keperluan, ya, air bersih sehari-hari. Ya, ini perlu dipikirkan juga, ya, pendengar, ketika sumber air misalnya sumur tidak memadai, airnya tidak banyak, ada beberapa warga yang mendesain, ya, atap rumahnya itu, ya, seng rumah, agar bisa menyalurkan air hujan ke bak yang sudah disiapkan. Ya, kami punya informasi menarik lainnya, pendengar, di musik dan informasi nanti sampai pukul 21. Ya. Tapi kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Ya, sepanjang jalan kenangan, lagu yang dipopulerkan Teti Kadi beberapa dekade yang lalu di cover atau dinyanyikan ya dengan mode gaya atau genre musik bosas, lengkapnya bossa nova. Kalau cuacanya sedang hujan seperti ini dan waktunya malam ya, untuk menikmati suasana istirahat selepas makan malam, mungkin bisa sejenak mendengarkan lagu-lagu seperti dulu ya. Ya, jadi ada tembang atau lagu lawas yang sekarang ini di cover atau dinyanyikan lagi ya, dengan musik-musik yang ya seperti tadi, bossa nova genre musiknya. Ya, mendengar ada informasi tentang pembinaan supporter ya, untuk mencegah kericuhan. Ya, biasanya ada supporter yang tidak menerima kekalahan kesebelasannya ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti minta pendekatan pembinaan lebih diutamakan dalam upaya mencegah kericuhan supporter atau pendukung sepak bola di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti, langkah pembinaan perlu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Ini supaya budaya sepak bola nasional itu berkembang lebih positif dan kondusif. Menurutnya, ke depan, pendekatan yang dibangun tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pembinaan dan transformasi budaya sepak bola nasional. Ya, dirinya menyoroti sejumlah insiden kericuhan supporter yang kembali terjadi dalam kompetisi Liga Indonesia, seperti kerusuhan dan pengerusakan fasilitas setelah pertandingan di Stadion Lukas NMB Jayapura dan penyalaan flare ya. Flare itu yang kayak kembang api itu yang mengganggu keamanan pertandingan di Sleman, Yogyakarta. Komisi 10 DPR RI menilai insiden tersebut berpotensi mencoreng citra sepak bola nasional di tengah upaya pembenahan tata kelola kompetisi pasca evaluasi FIFA. Menurut Esti, sistem keamanan pertandingan harus terus diperkuat agar kompetisi sepak bola Indonesia dapat berjalan profesional, aman, dan tertib. Dirinya juga menilai energi besar para supporter dan generasi muda perlu diarahkan menjadi kekuatan positif ya. Ini untuk mendukung prestasi sepak bola nasional. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah melalui Kemenpora melakukan evaluasi terhadap tata kelola kompetisi nasional, termasuk efektivitas pengawasan federasi dan sistem pengamanan pertandingan. Ya, pihaknya juga minta adanya sanksi tegas bagi pihak yang dinilai lalai dalam menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan. Ya, satu informasi dari rri.co.id. Ada informasi lain juga pendengar, akan kita ketahui bersama sesaat lagi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda atau

0: Ya, satu lagu dari Michael dan Serok. Ada yang tahu judulnya? Judulnya Love Will Never Lie. Cinta tidak akan pernah berdusta. Ya. Ya, pendengar, beberapa komoditas kebutuhan warga di sejumlah kota belakangan ini menunjukkan tren peningkatan harga. Ya. Ada beberapa kota, kabarnya harga-harga kebutuhan masyarakat mulai meningkat, ya. Kenaikan itu dikeluhkan juga oleh pedagang di sejumlah pasar tradisional. Misalnya di kota Tangerang, ya, Pasar Serpong, ada pedagang bawang merah yang menyebutkan harga bawang merah sudah mencapai Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya harganya Rp45.000, ya, hingga Rp50.000, naik Rp10.000, jadi sekarang sudah Rp60.000. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat dan kentang. Ini di Tangerang, ya, di Pasar Serpong, Tangerang. Ya, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat dan kentang. Harga tomat naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Ya, harga bawang merah paling melonjak dalam beberapa hari terakhir. Pembeli banyak mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Ya. Di tengah kenaikan harga bawang, sejumlah harga lainnya, komoditas lainnya, ya, seperti rica atau cabe, justru menurun. Cabe di Pasar Serpong, cabe merah keriting turun harganya mencapai Rp45.000 per kilogram. Untuk cabe rawit merah juga turun dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Penurunan harga belum mampu meningkatkan jumlah pembeli. Jadi ada beberapa yang naik harganya, ada yang turun. Ya, seperti itu, ya, pendengar. Kabarnya minyak goreng juga naik nih. Ada minyak kita, ya, yang dijual sudah melebihi harga eceran tertinggi. Ini kan punya standar jual, ya, tapi informasinya harganya sudah naik melebihi harga eceran tertinggi. Ya, demikian sedikit informasi kami kutip dari rri.co.id. Anda bisa baca, ya, banyak berita di rri.co.id. Informasi atau berita-berita aktual luar dan dalam negeri. Kami akan putarkan kembali, pendengar, beberapa tembang. Kita nantikan saatnya berita nasional pukul 21, 10 menit ke depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis

0: saya awam tiba.
1: We're concerned about the situation.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dicari.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara.

0: peran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaikkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan.

0: berasal 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis

0: kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga diterangkan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan pemuatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rusanda Solani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dan sekolah menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
0: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporan ini disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
10: Baju, karena rumah, ya sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
11: makanan favorit ya? Apa yang dimakan
9: bawang? Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang terberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
12: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara, atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
13: Sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap layani penerbangan haji 25 kloter ini.
12: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami langsung menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan.
14: Ya, sebenarnya saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar. Pemerintah Wamin Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Dalam laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
16: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Tuyahik menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
18: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Menilai layanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
19: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
17: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara Teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mada Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
20: Kemudian sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya bulan 2 tahun
21: Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tetsun Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
20: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya mengalami cedera, dua cedera yang besar. Misalnya trauma itu tapi ada dari awal-awal sampai di lapangan. Tapi pernah bantuan di video di sini, di dokter, teman-teman, tapi ikut juga ini semua. Ini membantu saya dalam dua lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang. Dan pada akhirnya kalau saya bisa bermain lagi, kenapa benar bermain lagi kan kita tahu lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan berarti mana pemutus saya dalam menjual lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
21: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk

ayuda física, agar ini langsung naik terus, karena waktu yang bagus bisa tidak keras untuk kembali ke rumah sebaiknya.

Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Warta berita dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Ya, ada berita tentang jemaah haji Indonesia, ya, juga beberapa informasi lain seperti jemaah haji Karawang kloter terakhir berangkat, ya, pada hari ini. Kemudian informasi lain, ya. Ya, tantangan yang juga diinformasikan itu terkait keadaan di Timur Tengah, ya. Tetapi kabarnya untuk kegiatan-kegiatan ibadah haji sejauh ini masih berjalan baik dan normal. Kemudian pendengar, untuk Piala Dunia 2026 juga dikabarkan tadi, ya. Sejumlah negara menyiapkan kesebelasannya untuk bisa berprestasi di Piala Dunia tahun ini. Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Turnamen ini menghadirkan banyak perubahan baru yang belum pernah terjadi pada edisi-edisi sebelumnya. Nanti akan kami sampaikan pendengar di musik dan informasi. Saat sekarang sudah pukul 21 lebih 35 menit. Jalan Merdeka dan sekitarnya masih hujan, ya. Informasi dari BMKG Nabire, cuaca, perakiran cuaca, ya, untuk malam ini masih berpotensi hujan sampai nanti pukul 12:30 malam. Ya, untuk wilayah Distrik Nabire, Nabire Barat, Teluk Kimi, Uapa, Menau, Dipa, Siriwo, dan Yaro juga dapat meluas ke wilayah Distrik Makimi, Wanggar, Yaur, dan sekitarnya. Ya, cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, ada 1-2 lagu kami akan putarkan pendengar nanti sampai pukul 22 drama radio. Disusul Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ya. Nanti ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Durasinya cukup lama, ya pendengar, hampir 2 jam. Ya, setiap Rabu malam pukul 22. Ya. Kita dengarkan dulu, dua lagu sudah kami siapkan, lagu-lagu pop daerah.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yen Sanumi, pantai Sanumi yang berpasir putih. Ya. Jadi Sanumi itu nama kampung atau nama desa di pesisir distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Visi misi Kampung Sanumi yaitu membangun ekonomi kerakyatan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan keagamaan, keamanan, ketertiban serta pemerintahan dan kelembagaan. Ya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan upaya yang sangat keras oleh pemerintah kampung, badan pemusyawaratan kampung, dan lembaga kemasyarakatan serta didukung penuh seluruh penduduk Kampung Sanumi. Kampung Sanumi merupakan hasil pemekaran dari Kampung Mokmer. Ya. Profesi warga masyarakat di Kampung Sanumi merupakan warga yang bertani, ya. Ada juga yang nelayan. Ya, pendengar, kembali tentang Piala Dunia 2026. Ajang Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Turnamen ini menghadirkan banyak perubahan yang baru yang belum pernah terjadi pada edisi-edisi sebelumnya. Ya. Dilaksanakan di 3 negara sekaligus, ya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah turnamen FIFA, 3 negara bersama-sama menjadi tuan rumah dalam satu edisi Piala Dunia. Kolaborasi itu juga membuat wilayah penyelenggaraan menjadi sangat luas, ya, mulai dari kota-kota modern di Amerika Serikat hingga atmosfer sepak bola khas Meksiko. Ya, kemudian kalau Piala Dunia sebelumnya itu hanya diikuti 32 negara, tapi edisi tahun ini akan menghadirkan 48 negara atau tim peserta. Penambahan ini membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil, ya. Format baru itu juga membuat jumlah pertandingan meningkat drastis. FIFA menilai perubahan ini dapat memperluas persaingan dan menghadirkan lebih banyak cerita kejutan dari negara-negara yang sebelumnya sulit lolos ke putaran final. Selanjutnya, Meksiko akan mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Sebelumnya, Meksiko pernah menggelar turnamen Piala Dunia tahun 1970 dan 1986. Ya. Rekor tersebut membuat Meksiko semakin identik dengan sejarah besar sepak bola dunia, termasuk menjadi tempat lahir beberapa momen legendaris dalam sejarah turnamen Piala Dunia. Ya. Kemudian laga final Piala Dunia tahun ini direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion ini dikenal memiliki kapasitas yang besar dan sering digunakan untuk pertandingan olahraga kelas dunia serta konser internasional. Atmosfer final diperkirakan akan sangat meriah karena stadion itu mampu menampung puluhan ribu penonton dari berbagai negara. Ya, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, kota penyelenggara yang tersebar di 3 negara tersebut serta dukungan teknologi yang modern, maka Piala Dunia tahun ini diperkirakan menjadi edisi paling meriah sepanjang sejarah. Piala Dunia juga diperkirakan, ya, tahun ini akan mencatat jumlah penonton terbesar, baik yang hadir langsung di stadium
atau yang menyaksikan melalui siaran televisi, juga platform digital di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang perebutan trofi atau piala saja, tapi juga simbol perkembangan olahraga yang semakin mendunia dan inklusif. Berbagai perubahan besar yang dihadirkan membuat turnamen ini diperkirakan akan menghadirkan pengalaman yang baru, penuh kejutan, dan momen-momen bersejarah yang akan dikenang para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. RRI juga pendengar akan semakin mengabarkan ya info-info tentang Piala Dunia 2026 dari berbagai sisi, baik dari pemain, kesebelasannya ya, dan lain-lain. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan kisah drama radio berikut ini yang berjudul Alamku Harapanku.

0: Sudah dapat berapa ikan, Nadine?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha, kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Yah, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Memang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua.
3: Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini.
3: Saya sendiri baru saja berkeliling
2: memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya, dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap, Pak.

0: Rani, sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatu lah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Papa sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandar Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal pengangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Tahan ini warga. Bandertek segera halangi mereka.
1: Baik bos. Berhenti, berhenti di situ.
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Mandor, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak, tembak.
2: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
1: Aduh, aduh, kepala saya berdarah. Aduh,
3: hajar dia.
4: Hajar dia.
5: Hajar, hajar dia. Hajar lawannya. Hajar.
0: Wah, gawat. Bandar Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya. Tolong. Tolong!
6: Sudah saya peringatkan, masih melari juga. Kau kami tahan.
0: Ampun, Pak. Jangan tebak saya, Pak. Jangan, Pak.
6: Ayo, Bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
7: Baik, Pak. Sign up. Sakan sepasuk. Bos, kau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya, Din ya. Dan kamu juga, Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah, Pak. Sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami, Pak.
3: Iya, Pak. Ini sudah sekewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik, Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

Alamku Harapanku dari RRI Ambon ya. Drama radio lainnya dengan kisah-kisah menarik dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 10 atau pukul 22. Ya, kami ajak Anda pendengar kita ikuti selanjutnya Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta menghadirkan band Ligro. Akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu kan gitu ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap serat wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. 3 personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, okay. Jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Aku lewat ya.
1: Liwar ya, tuh.
2: Liwar endi?
1: Artinya apa, Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik ya, ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya, iya, iya.
2: Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti oke. Okay. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis seribu band, Mas.
0: Iya ya. Basis
2: seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak deket Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar kedengeran. Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liko Talent bisa
0: bergabung ya. Gimana sih?
1: Ya. Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita tentang sejarahnya Liko.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin
0: ya.
3: Cerita. Kalau cerita Liko itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Okay.
3: Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Enggak bentuk Liko dulu.
1: Baru ikut gigi. Wah, itu baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Liko itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan bahwa nama Liko.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana? Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuma oh, no, nama Hidi. Iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dibikin trio gimana dia? Ya, berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Oh iya. Nama Liko milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liko.
3: Mas Agam,
1: ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
0: Liko.
1: Oh gitu ya, weh. Ini ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lo seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin oke orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Liko.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal? Pernah nggak?
4: Tadi saya pengen pakai Mbak Yuta.
1: Coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Tadinya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Ini kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat
0: Iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Oh iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh iya. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke okay lah.
1: Ya, biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Itu berasa
0: menarik warna
1: Ligro-nya itu. Enggak gini, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil dia
4: ada. Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam,
0: jazz banget gitu
1: Mas ya? Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya tahu, enggak. Ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Bang Indo,
0: iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
1: konsisten. Konsisten,
0: ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti hari jawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Perangi Terus Adi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Cito Semarsono juga, apa judulnya? Ada satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti, oh, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Perangi Terus Adi, dan
1: Cito Semarsono. Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya
1: okay, terbaru. Oke,
0: terima kasih Bang Benjo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Candi Tali-Tali, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin banget.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa,
0: okay.
7: Agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: kopi. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, okay, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru, oke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Banyak. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Malam. Sorong udah jam berapa?
8: Apa kabar?
1: Ya, Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya. Ya, kalau Mas Adi pesonanya lain ya,
1: pesonanya Pak. Lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay, siap.
8: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini ya botak siapa namanya?
1: Oh, okay. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, ada 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mas. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ini banget nih.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa Thomas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah ini bisa dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya.
4: Main di audionya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oke.
4: Gitu, makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin lah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: ini, masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya,
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya,
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau nggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap ya, kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya tuh ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh dicicil
3: ke...
1: Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya, ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh, oh, oh, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lanjut.
1: Ya. Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Oh, dari 95 masuk jawab aja
0: 95.
1: Kalau Ikru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam
3: di bis.
2: Main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
0: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi boleh,
1: yo.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Aceh keturunan aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih. Kan
1: ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas?
0: Betul. Bukan tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Wah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu, Mas?
0: Yang bisa...
1: Sudah terjawab.
0: Oh, sudah ya? Oke, baik.
1: Sudah terjawab.
0: Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, boleh Mas Adi supaya pendengar
3: percaya,
1: percaya bahwa Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Monggo Mas, wis.
0: Rock gorengan.
1: Ya. Hmm.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu loh.
2: Bollywood kan juga ada sound-sound begitu ya.
3: Teknologinya yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
3: nih. Iya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marung Baron.
1: Jadi dia bikin
3: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, gitu loh Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akan aja ya.
1: Boleh.
4: Ayo. Ya, nih Akan bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
4: Ya. 8 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy ya. Semua tapi pernah nggak ngirimin musik yang adanya sedih begitu mellow? Terus yang kedua dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung di luar negeri itu di mana?
1: Okay. Siap Mbak Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, selamat. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember baik. Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita yang selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya. Ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Drum begitu. Nah, Kamarigo ini bersendiri dari pelat apa ya pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah mau.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Ini benar semua ini.
2: Iya benar semua.
1: Ya,
2: pertanyaannya apa nih?
0: Tanya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
0: Memori lewat
2: siap.
1: Oh, dia tahu loh Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya pun nyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu
1: ya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
6: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, sehat juga. Boleh dong, kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa untuk sama kayak Oma Ana bilang
2: itu voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya.
3: Okay.
8: Siap. Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Bu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada korong, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada Mbak Haryanti di

0: musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
0: Oke. Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
1: Iya, betul.
0: Kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ya, ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
0: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan nih Mas Agam.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada ya. Sih karya ya, kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
3: Oke. Okay.
2: Ada.
4: Itu yang blues kalau sih kan.
2: Apa?
1: Itu nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
3: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
0: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
4: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay. Doain,
2: nggak pakai Wani Piro ya?
1: Doain Mas.
2: Wani-wani
1: deh. Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
5: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
5: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
5: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah di jazz gitu.
1: Betul. Siap,
5: kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
0: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
0: Jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran ya.
2: Pinggiran Banten.
6: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
6: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agaman Desih Adi Darmawan.
4: Mas Bro
6: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada. Itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
0: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
6: Siap.
0: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
6: 20.
1: Pak udah ketahuan Pak.
6: Kita ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
6: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.

0: Langsung dijawab, langsung dijawab. Sekarang, sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Kusnus kan, kalau misalnya Kusnus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, ya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab.
0: Monggo dijawab.
1: Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum belum terlalu populer lah waktu itu.
0: Gitu. Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya, DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
1: Tahu aja nih.
4: Henry, Henry baru modal lagi. Kalau kebanyakan duit.
0: Iya, iya, iya, gimana, gimana?
2: Ya, bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya, salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih,
2: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh,
2: gini, saya pribadi, selaku salah satu pengagum di grup, sangat mengapresiasi keberanian si Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
4: Amin.
2: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Apresiasi ini, mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau nggak? Ini mantan pacar nih. Mas Diki, sudah ketahuan.
2: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
4: Beda pemodal
0: Oke, siap.
2: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil.
1: Orgil, ya kan? Iya.
0: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
4: sehat
1: untuk apresiasinya
4: bos.
1: Untuk Ligro.
2: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih lo.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Dwiki.
2: Bobo dulu.
0: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
0: Oke. Waduh.
4: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
0: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
0: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
0: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki.
0: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
3: Oke.
0: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2
2: satu,
0: satu, tiga, empat, lima.
3: Oh.
0: Yang duanya nggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teh.
4: Jadi Ismail yang punya
0: iya dong. Iya dong.
1: Iya Teh.
4: Yang ada
1: aduh kumaha damang Teh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh dan nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
4: Apa pesan ya? Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah oh, ya.
0: Gitu ya.
2: Film apa?
4: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya. Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya tuh penasaran dari.
0: Oke. Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
2: Terima kasih support.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
4: Kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam, bye bye.
1: Bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada
1: Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir
4: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Dirgo.
0: Kodo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
4: Oh, Negro. Okay.
0: Ligro, Negro.
4: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke.
3: Halo.
4: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
4: Ya, jadi kan apa namanya di kami kan baru dengan ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
4: Negro dan apa namanya selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi.
4: Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Oke, Icu.
4: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
4: Kami udah lupa, karena udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jujur.
4: Siapa namanya?
3: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icu.
4: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
0: Ligro, oke.
4: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bu Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
4: Buat Bu Menijo di mana dulu? Saya selalu beliau.
0: Siap.
4: Buat, siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
4: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Banace ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
4: Saya selalu banyak. Banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi. Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
3: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu nih, satu ini yang pakai topi, baju putih dan baju tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
3: Ya.
5: Siapa itu ya yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, sakit.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy.
3: Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
5: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi atau main musik
5: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Sudi, salam masuk.
1: Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya, oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Angga
0: rilisan
3: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya, sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
3: Oh.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
3: Oh itu Leo.
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Mas Adi kok bisa jawab loh.
1: Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Oh, iya kan, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Albumnya itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Side urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun Piro itu. Evanestor
6: biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
1: Mas udah lupa, bayi tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
6: Murai. Ini Fanny Storman sih itu.
1: Ya, ada tapi, ya?
6: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke. Ingat loh.
0: Lanjut. Pertanyaan keempat. Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Masih dia langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak tahu cuma cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya lali
1: aku. Yes. Kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka
6: Belitung. Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Lumayan.
3: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
1: Enggak usah ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
0: Maknanya Mas Andi tadi.
3: Mas Andi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Dan dibayangin mudah-mudahan senandung bisa
1: sembuh. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya ya pasti ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
3: Iya gitu. Lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Nah. Wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke okay, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Konser ya, di konser.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Iya, okay, di Lampung tuh, Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut, sudah berapa album? Dan selain Ligro. Bermusik, apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar musik.
0: Ligro.
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya. Untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begini. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: Farabi. Senior
7: Farabi. Sudah tahu deh, Bu. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang berbeda.
1: Mantap. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang nggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Banyak sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
0: Andi. Sudah lah ya.
1: Mas Andi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ya, pendengar, Anda dapat melanjutkan ya mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 RRI se-Indonesia. Sayang sekali waktu kita habis ya, karena kita di wilayah Indonesia Timur. Baik, kami yang bertugas mendengar beberapa waktu lagi akan mengakhiri berbagai acara Pro 1 RRI Nabire untuk hari ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, berakhir sudah rangkaian acara Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam yang masih bekerja, selamat berkarya ya, semoga sukses. Juga yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

memasukkan air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Pro 1 RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Cuaca di luar sana bagus ya hari ini, mudah-mudahan bisa cerah. Tapi tadi agak gerimis, rintik-rintik hujan tapi tidak begitu deras kemudian menghalangi Anda untuk misalkan pagi ini Anda yang ibadah atau sholat subuh ya di masjid, kemudian mungkin untuk Anda yang saat tadi juga, selamat pagi semuanya ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk rangkaian lagu-lagu yang memberikan semangat Anda. Hari ini Kamis, siraman rohani tidak dapat kami hadirkan sehingga rangkaian lagu-lagu Buddha ya akan mewarnai ruang dengar Anda. Pagi ini juga nanti pukul 6 kita akan ikuti warta berita daerah Nabire. Pukul 7 ada opini publik, lalu kemudian jam 8 pagi nanti akan ada dialog Nabire menyapa. Kemudian nanti pada pukul 9 kita ikuti warta berita nasional, juga pukul 7 pagi. Dan nanti pada pukul 10 seperti biasa ada gerakan membangun Papua ya. Untuk edisi hari ini produksi atau dengan host dari RRI Surwi. Ya, dengan rangkaian acara siaran kami hadirkan bersama saya Dwi Masani. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Tetap berharap hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, tetap semangat, tetap optimis ya untuk segala hal yang menjadi cita-cita, yang menjadi pergumulan Anda masing-masing ya. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

Nabire pagi ini. Nabire.

0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan pagi ini. Dan edisi hari ini juga siraman rohani tidak dapat kami hadirkan ya. Sehingga rangkaian lagu-lagu rohani Buddha. Ya, sehingga lagu-lagu rohani Buddha saja yang akan kami hadirkan, pendengar. Hingga pukul 6 kita nantikan bersama warta berita daerah Nabire pagi ini. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja pagi hari ini yang baru terbangun dari tidur Anda, mungkin sudah mulai bersibuk-sibuk ya membuat sarapan atau yang lainnya. Semoga bisa di tercover semuanya lah dengan baik ya. Oke, baik benar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Prosotera Rere Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Nabire. Nabire pagi ini. Prosatu RRI Nabire.

0: Oke, baik pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini dan kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi atau rohani Hindu, rohani Buddha di ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah.
3: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan guna memperkuat pelayanan.
4: Tidak mungkin kita berbicara tentang pelayanan yang mandiri dan berdaya saing apabila pelayanan

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Aner Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Kusuma Bangsa, Nabire. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Aner Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Aner Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Aner Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti Latsar guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif ditambah calon ASN yang baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
3: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap resiko, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tiada alasan listriklah, airlah, baraklah, tiada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
2: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Latsar ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan Latsar untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
4: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari atau berjumlah 539 peserta.

0: Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Samratulangi Nabire. Jebri Panjaitan melaporkan.
1: Pendengar, kuasa hukum 7 warga negara asing asal Cina yang diamankan dalam proses operasi penertiban tambang ilegal di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melayangkan surat keberatan kepada Satgas Penegakan Hukum PKH dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak. Pihak kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur hukum dalam proses pengamanan hingga pemindahan para WNA tersebut ke Biak. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: 7 warga negara asing asal China yang diamankan dalam operasi penertiban tambang ilegal di kawasan kilometer 95 Unipo dan kilometer 102 Distrik Siribo, Kabupaten Nabire, kini menjadi sorotan setelah kuasa hukum mereka menyampaikan keberatan resmi kepada Satgas Penegakan Hukum atau Satgas PKH dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak. Kuasa hukum ketujuh WNA tersebut, Axel Alvandra, mengatakan kliennya sejak awal dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus penertiban kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal. Namun menurutnya setelah pemeriksaan dilakukan pada 8 Mei 2026, para WNA tersebut tidak dipulangkan dan justru dibawa ke Biak tanpa penjelasan status hukum yang jelas.
3: Mereka ini sampai saat ini berstatus sebagai saksi. Mereka berstatus sebagai saksi. Jadi mereka ini 7 orang ini dipanggil ke Satgas atas dagung oleh penyidik ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun setelah itu mereka dijadikan sebagai subjek penindakan. Setelah mereka tiba di sana diperiksa, mereka tidak dipulangkan kembali. Nah, penahanan itu, terus mereka barang-barangnya disita, handphonenya disita, itu tanpa izin pengadilan. Saat ini klien saya telah diterbangkan ke Biak tanpa koordinasi juga dengan kami. Pada saat di sana kami juga sempat berkoordinasi sama penyidik, apa alasan memindahkan mereka ke Biak Imigrasi. Karena ini operasinya kan operasinya Kementerian Kehutanan. Tapi penyidik sendiri tidak bisa menjelaskan apa maksud dipindahkan ke Imigrasi Biak. Sehingga hari ini kami resmi melayangkan surat keberatan kepada Ketua Satuan Tugas Penegakan Hukum Satgas PKH dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Biak.
2: Axel juga mempertanyakan alasan pemindahan 7 WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Biak. Menurutnya pihak penyidik Satgas PKH belum memberikan penjelasan rinci terkait dasar hukum pemindahan tersebut. Pihak kuasa hukum pun telah memberikan batas waktu 1x24 jam kepada Satgas PKH dan Imigrasi Biak untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak direspon, mereka mempertimbangkan upaya hukum berupa pra-peradilan. Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti temuan senjata api di lokasi pengamanan. Menurutnya, barang tersebut seharusnya diperiksa lebih dahulu melalui prosedur hukum dan uji balistik sebelum disampaikan kepada publik. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Biak, Sahmir Sarmin, mengatakan pihak imigrasi saat ini hanya menerima penitipan 7 WNA tersebut dari Satgas PKH.
4: Jadi apa tindakan kami? Belum memastikan pelanggaran keimigrasiannya saja kami belum pastikan. Ya kan? Belum. Itu adanya pemeriksaan terhadap 7 WNA itu oleh kantor imigrasi Biak. Belum. Ya seharusnya PH itu melakukan protes itu kepada Satgas PKH. Nah, Satgas PKH hanya menitipkan 7 WNA Cina itu ke imigrasi sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi, Pak. Kami belum ada punya kewenangan untuk menentukan status hukum terhadap 7 WNA ini apakah ada pelanggaran keimigrasian atau tidak. Kami belum bisa sebab apa belum melakukan pemeriksaan terhadap mereka.
2: Menurut Sahmir Sarmin, status ketujuh WNA asal Cina tersebut saat ini masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyelidikan dan gelar perkara lebih lanjut oleh Satgas PKH. Sementara itu penyidik Satgas PKH yang dikonfirmasi terpisah, Naval, belum memberikan banyak keterangan dengan alasan proses penyelidikan masih berjalan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan SDMK guna memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
5: Hal itu disampaikan asisten.

0: ng Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Victor Fun saat membuka kegiatan koordinasi penyiapan data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah bertempat di Hotel Yaor Kalibobo Nabire, Rabu 20 Mei 2026. Victor Fun mengatakan sektor kesehatan tidak bisa dibangun dengan pendekatan biasa karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Karena itu, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama. Dikatakan Papua Tengah masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Dari 148 puskesmas yang ada di Papua Tengah, hanya sebagian kecil yang memiliki kelengkapan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional. Menurut Victor, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak agar pembangunan kesehatan di Papua Tengah berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
1: Kesehatan adalah pembangunan manusia. Tidak mungkin kita berbicara tentang

menyadari bahwa tantangan pelayanan kesehatan di Papua ini masih sangat besar. Berdasarkan data yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan, dari 9 rumah

0: Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit, dan pemangku kepentingan benar-benar serius melakukan pemutakhiran data tenaga kesehatan dan pastikan data yang dimasukkan benar, valid, dan sesuai kondisi lapangan sebab keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik. Victor juga menyoroti pentingnya transformasi digital kesehatan melalui integrasi data menggunakan aplikasi SIM SDMK dan platform Satu Sehat. Menurutnya, Papua tidak boleh tertinggal dalam transformasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan memastikan masyarakat di daerah terpencil seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deyai, Dugiai, hingga Mimika mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah provinsi atau kabupaten, kami ulangi, pemerintah kabupaten Mimika melalui dinas kesehatan menggelar workshop penerapan badan layanan umum daerah atau BLUD pada fasilitas kesehatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Mimika. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika pada 20 hingga 21 Mei 2026 mengusung tema penguatan BLUD Puskesmas untuk pelayanan kesehatan prima di wilayah pesisir dan pegunungan. Berikut laporan kontributor RRI Veronica Sandra dari Mimika.
2: Bupati Mimika Johannes Letop dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan BLUD menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. Ia menyebutkan dari 26 puskesmas yang ada di Mimika, sebanyak 13 puskesmas telah menerapkan BLUD.
3: Kalau dia sudah sehat, sekolah sudah cerdas, dan kemudian kalau dia cerdas, dia masih akan menjaga kesehatan, keamanannya, kenyamanannya, dan kemudian target utama kita adalah bagaimana Mimika ini masyarakat yang sejahtera.
2: Sementara itu, narasumber Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUM dan BMD Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Erwis Nusa Putro, menjelaskan bahwa sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

0: Workshop penerapan BLUT ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas puskesmas di Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, ajakan menjaga perdamaian dan membangun daerah secara bersama-sama kembali disuarakan pemerintah Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pesan tersebut disampaikan sebagai pengingat bahwa stabilitas dan rasa aman menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
3: Harapan akan terciptanya situasi yang aman dan damai di Kabupaten Paniai kembali disuarakan oleh Bupati Paniai Yampit Nawipa. Dalam sebuah doa bersama, Bupati Paniai menekankan pentingnya menjaga kedamaian serta mengajak seluruh masyarakat dan aparatur pemerintahan bekerja dengan tulus demi kesejahteraan daerah. Pesan tersebut dinilai relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih membutuhkan ruang dialog, ketenangan, dan kerjasama lintas elemen masyarakat. Selain menjadi bentuk refleksi spiritual, doa juga dipandang sebagai pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga rasa aman dan persatuan masyarakat. Bupati Paniai Yampit Nawipa juga menyoroti harapan agar tidak ada lagi konflik maupun kekerasan di tengah masyarakat Paniai.

doa tersebut juga membuat harapan agar seluruh pemimpin dan aparatur pemerintah memiliki hikmat dalam menjalankan tugas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan ketulusan dan tanggung jawab bersama. Bupati Paniai Yan Pitnawipa juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya bahwa kedamaian dan masa depan daerah dapat dibangun melalui kerjasama dan nilai kemanusiaan.

0: Melalui doa dan refleksi tersebut, harapan akan terciptanya Paniai yang aman, damai, dan penuh kebersamaan diharapkan tidak hanya menjadi seruan sesaat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Nova Biana melaporkan.
1: Pendengar, Angkasawan dan Angkasawati RRI Nabire menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Jeffrey Panjaitan kembali melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026, LPP RRI Nabire menggelar upacara bendera berlangsung hikmat di halaman kantor RRI Nabire Rabu 20 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Bertindak sebagai pembina upacara, PLH Kepala LPP RRI Nabire yang juga sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Charton John Basik, pada saat menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Dijelaskan, peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa di tengah perkembangan zaman dan tantangan digital saat ini. Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pendahulu bangsa yang telah membangun kesadaran nasional melalui persatuan dan pendidikan. Semangat itu dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi informasi saat ini.
3: Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita. 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat setiap langkah pembangunan yang diambil, senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia.
2: Pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Hening Cipta, hingga doa bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal Kebangkitan Nasional Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai mempersiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada fasilitas kesehatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu, usai mengikuti workshop penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Selengkapnya, laporan kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra dari Mimika.
4: PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menggelar workshop penerapan BLUD bagi fasilitas kesehatan. Menurutnya, kesehatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Bovendigul untuk mempelajari sistem BLUD yang belum pernah diterapkan sebelumnya di daerah itu.
5: Hal itu kami dari Bovendigul betul-betul antusias untuk bagaimana kami datang belajar di Timika untuk tahu bahwa BLUD itu sebenarnya yang direncanakan memulai dari mana. Kami berterima kasih bahwa pemerintah Mimika dapat menerima kami di sini.
4: Adolf menjelaskan Kabupaten Bovendigul saat ini memiliki 20 puskesmas dan 16 puskesmas pembantu atau pustu. Meski menghadapi keterbatasan akses dan kondisi wilayah pedalaman, pihaknya berencana mulai menerapkan BLUD pada satu puskesmas di wilayah perkotaan pada tahun 2026. Selain itu, ia mengakui tantangan pelayanan kesehatan di wilayahnya masih cukup berat, terutama persoalan keamanan dan akses transportasi menuju kampung-kampung terpencil.
5: Tantangan kami yang paling berat masih jalan kaki berminggu-minggu untuk mendapatkan dari satu kampung ke kampung yang lain. Beberapa puskesmas mengalami itu. Itu yang mungkin masalah transport dan masalah keamanan yang menjadi dasar dalam terambatnya pelayanan kesehatan.
4: Pembelajaran dari workshop Blood Day Mimika, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap penerapan blood pada fasilitas kesehatan dapat berjalan bertahap dan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 20 Mei 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 20 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
8: Dini hari nanti secara umum.
9: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
10: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
11: Info cuaca.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG rekan Yunus dari Bandara Kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
11: Baik, selamat pagi rekan penyiar dan selamat pagi untuk pendengar sobat kami BMKG di mana saja. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, rekan BMKG Nabire akan menginformasikan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya edisi Kamis 21 Mei 2026. Berikut perkiraan selengkapnya berdasarkan data pengamatan dan analisa yang kami lakukan. Kondisi cuaca dari pagi hingga siang cerah berawan, dan kondisi cuaca untuk malam hingga dini hari nanti berawan hingga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian ditinjau dari kondisi suhu udara di Nabire berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 69 hingga 98%. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 hingga 20 km per jam yang dominan bertiup dari barat laut. Kemudian untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca kira berawan hingga berawan, kemudian malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca berawan dengan potensi hujan ringan. Lalu ada tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter yang dikategorikan rendah. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca signifikan atau peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi perubahan cuaca signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah terdampak hujan juga perakiran durasi waktu terjadi. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan langsung dari stasiun meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan guna memperkuat pelayanan kesehatan. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire pagi ini.

0: Ya pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Saat ini sudah pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca di luar sana, langit di luar sana cerah luar biasa, warna biru, birunya itu biru banget. Saya suka sekali melihat cuaca pagi hari seperti ini. Semoga Anda juga demikian, disambut juga dengan kebahagiaan dari Anda masing-masing pribadi. Ya, menandakan bahwa Anda sudah siap dan untuk apa ya, melawan hari ini, untuk menjalani hari ini dengan penuh kebaikan dan sukacita pastinya. Luar biasa. Mataharinya juga sudah bersinar cerah sekali pendengar ya. Jadi Anda tidak boleh kalah cerah dari cuaca pagi hari yang luar biasa ini ya. Oke pendengar, sudah kami hadirkan ya untuk Anda pagi ini opini publik. Dan kami mengundang Anda untuk ikut bergabung seperti biasa melalui line telepon kami di studio, juga di WhatsApp dan di TikTok. Silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini. Nanti jam 7 kita akan ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta ya. Dan sekaligus untuk Anda pendengar semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Seperti menanti partisipasi dari Anda, benar kami hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk membagikan semangat Anda. Hari ini 21 Mei ya, untuk beberapa kegiatan di tempat tugas Anda masing-masing ya. Selamat pagi saja, selamat berkegiatan hari ini, semoga lancar. Tak lupa juga untuk Anda yang berdagang, yang melaut, yang berkebun, semuanya selamat pagi, semangat pagi.
1: Nabire pagi ini.
0: Oke pendengar, pagi-pagi seperti ini kita ajak Anda berdansa cie. Ada Juan Reza featuring Kashilino dengan Dansa.

0: 6 lebih 59 saat ini kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Nanti kami lanjutkan lagi. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini.
2: Di tata kelola BUMN ini kan mau tidak mau dikompensasi di harga yang lebih tinggi. Yeah. Makanya pendapatan dari pengelolaan ekspor satu pintu ini harus bersumber dari efisiensi. Mm. Jadi kalau selama ini dikelola oleh masing-masing perusahaan, itu harus misalnya ya efisiensinya sekian persen, nah yeah, dengan dikelola oleh BUMN, efisiensinya harus turun menjadi jauh lebih rendah.
3: Yeah.
2: Nah, penurunan inefisiensi atau peningkatan efisiensi itulah yang menjadi sumber pendapatan BUMN, jangan malah menambah inefisiensi. Nah, itu yang malah memperburuk.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro TV.

0: Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rusan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepakat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 6.

0: 16.800 sampai 17.500.
1: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
4: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Nuryono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam rota, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Nuryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Nuryono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan okay. Itu dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
6: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan.
7: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Malaya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
6: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak bangkit, sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
7: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Koblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
8: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada randangan.
7: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dewi Friska melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
10: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
9: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non-formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
11: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non-formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
9: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
12: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
13: Ya, tentunya KP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan, memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif dan tidak diskriminatif. Demikian.
12: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
14: Sebenarnya semua saran dan yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
12: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
2: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Belas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
5: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
6: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Ratusan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dilantik. Berikut laporan selengkapnya Roni Laluluan.
8: Bupati Kabupaten Biak Numfor Markus Octavianus Mansnemra resmi melantik sebanyak 183 pejabat eselon 3 dan 4 baik administrator, pengawas maupun jabatan fungsional guru bertempat di KSL Biak pada 20 Mei 2026 upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Bupati Markus Mansnemra dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini bukan suatu kebetulan atau perencanaan yang dilakukan secara dadakan, melainkan melalui sebuah proses panjang disesuaikan berbagai regulasi yang menjadi panglima bagi aparatur sipil negara. Dikatakan pelantikan ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan politik atau hubungan kekeluargaan, namun benar-benar mengacu pada aturan yang berlaku demi melindungi nasib seluruh aparatur sipil negara agar ke depan tertib dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat. Ia menegaskan ASN junior sebagai penerus tongkat estafet pemerintahan ke depan hendaknya memahami aturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku sehingga setiap proses administrasi bahkan pelantikan dan mutasi tidak menimbulkan polemik.
9: Sebagai ASN harus memahami aturan. Panglima kita adalah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku. Bukan kita memutuskan sesuatu karena kata hati kita. Bagi mereka yang dalam proses mulai dari CP kemudian menjadi PN untuk menduduki jabatan eselon 4 minimal itu 4 tahun telah menjadi seorang pejabat negeri. Ada 4 orang pejabat bahwa sekian waktu lalu menduduki jabatan eselon 2 dan hari ini harus dilantik menduduki jabatan eselon 3. Itu bukan maunya Bupati Biak Numfor saat ini. Tapi yang terjadi hari ini adalah Bupati Biak Numfor melaksanakan perintah aturan regulasi yang berlaku khusus untuk masalah kepegawaian. Kalau kita tidak lakukan ini, justru akan mempersulit hak 4 orang ini untuk usul kenaikan pangkat atau karir-karir lainnya.
8: Dalam proses pelaksanaan pelantikan, terdapat dua pejabat yang namanya tercantum dalam daftar SK pelantikan, namun keduanya tidak menghadiri acara pelantikan. Bupati Markus Mansnemra meminta sekretaris daerah untuk secepatnya memproses administrasi kedua pejabat yang bersangkutan karena tidak mengindahkan perintah untuk dilantik menduduki jabatan tertentu, bahkan bisa dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan ASN yang berlaku. Menurut Bupati, sebagai ASN telah menandatangani fakta integritas siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja sesuai amanat ASN, namun masih terdapat jumlah ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
9: Saya tadi mendapat laporan langsung dari Kepala BKPSD, ada dua pejabat yang semestinya kami lantik tidak bersedia untuk dilantik karena kita regulasi harus dikembalikan ke jabatan kelola atau setara. Jadi ini kita balik merasa lucu. Mau coba berargumentasi tentang aturan, tahu bahwa kemarin dilantik sebagai eselon 2 tidak sesuai, kenapa tidak minta mundur? Menikmati jabatan eselon 2 itu sekian tahun sampai perintah aturan turun, baru hari ini mau berargumentasi tentang aturan. Ini kan namanya mau enaknya saja. Ini perhatian yang serius. Setelah ini kita akan lanjutkan proses administrasi untuk dua orang pejabat yang tidak melaksanakan perintah hari ini untuk dilantik.
8: Di akhir sambutan, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan selamat dan sukses bagi ASN yang baru dilantik dan berharap dapat segera menyesuaikan diri, menunjukkan kinerja yang baik, serta memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang baru pertama kali melakukan pelantikan pejabat eselon sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 lalu.
7: Badan Pengurus Pusat HIPMI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pengusaha lokal asli Papua terkait dengan pengerjaan proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Dalam pelaksanaan Rakerda HIPMI Papua Selatan, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat, Hadi Nainggolan, menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung, yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis.
11: Tapi kita dorong bagaimana kawan-kawan khususnya yang ada di Merauke dan sekitarnya, Papua Selatan, kita dorong bisa menjadi kontraktor-kontraktor besar yang memang main di sektor pemerintahnya. Ini komitmen kita. Dan sekali lagi terkait tentang pekerjaan yang hari ini ada di depan mata, cetak sawah rakyat ataupun optimasi lahan rawa ataupun yang berhubungan dengan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Papua Selatan, saya siap terus membantu kawan-kawan, mengasistensi kawan-kawan. Dan saya sudah dengar juga masih ada kendala, ya kan, jadi alam-alam berat sudah turun, ya kan, tapi kontrak belum turun gitu ya, ketemu BPTN, ya kan. Ya, nanti kita follow kembali dan itu komitmen saya sudah komunikasikan. Tentu secara dukungan pemerintah pusat kita terus gendor.
10: Menurut Hadi Nainggolan, pengusaha lokal yang masih ditempatkan sebagai pendukung perusahaan nasional harus diubah agar pelaku usaha daerah dapat menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan, dan dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru, mengingat keberhasilan pengusaha lokal hanya dapat tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Jessica Ardana melaporkan.
7: Kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai menghambat perputaran ekonomi di pedalaman Bovendigul. Johannes Goden melaporkan selengkapnya.
12: Masyarakat pedalaman Bovendigul hingga saat ini tak pernah berhenti menyuarakan terkait dengan infrastruktur dasar jalan, jembatan, serta moda transportasi yang tidak memadai sehingga Bovendigul masuk dalam daftar 30 kabupaten kota di Indonesia dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu kepala kampung di wilayah Bovendigul, yakni kepala kampung ujung distrik Arimob Kabupaten Bovendigul, mewakili masyarakatnya. Ia menyuarakan terkait dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan serta percepatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya dapat berjalan baik di setiap kampung. Apabila akses utama jalan dapat dituntaskan, maka semua harapan pemerintah dapat berjalan baik.
13: Terkait dengan akses, untuk usaha itu gampang saja. Apa yang pemerintah programkan, baik di pusat, provinsi, dan sampai di daerah, gampang saja kita bisa usaha. Tapi aksesnya.
12: Menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui kepala kampung ujung tersebut, Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa Tertinggal, Vince Desima Hasibuan, akan menggandeng dinas-dinas teknis menuntaskan persoalan yang ada sehingga Bovendigul bebas dari ketertinggalan tersebut.
14: Kami bersama-sama dengan IFA dan juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Kami semua sama-sama mau mengintervensi tentang sistem pangan di daerah tertinggal ini melalui program sistem pangan dan infrastrukturnya.
12: Ia mengajak peran pemerintah daerah, DPR harus melihat jeli setiap persoalan di daerah, sehingga dalam program kerja harus fokuskan pada skala prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gubernur Papua melakukan kunjungan kerja untuk meninjau budidaya rumput laut. Sara Wandori Yapen, Riki Aritonang laporkan selengkapnya.
15: Pasok mata rantai tentang rumput laut ini bisa berjalan dengan baik sehingga
16: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire pagi ini.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabilin Nyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, senang sekali dialog Nabire menyapa kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani hingga kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dialog Nabire menyapa pagi ini akan hadir dan pendengar, kita akan mengangkat topik yaitu dalam rangka 132 tahun misi Katolik di tanah Papua dengan topik setia pada agama Tuhan selamatkan bumi Papua. Kami menyapa Anda pendengar di mana saja Anda berada, harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat ya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Pada saatnya nanti kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung, berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui line telepon kami di 0984-22074 dan juga di WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, baik mendengar, terkait dengan topik kita pagi

0: Hari ini topik yang luar biasa. Kami akan dan tentu saja menghadirkan narasumber, narasumber yang berkompeten, dan pasti kita akan mengobrol atau berdialog ya pagi ini terkait dengan topik kita. Dan sudah hadir di studio ini Ketua Kerawam Dekanat Teluk Cendrawasih, juga sebagai Wakil Ketua Bidang Moderasi Beragama Umat Humas Katolik dan OKP Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Bapak Marcelus Gobai. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak?
1: Kabar baik.
0: Baik, Pak ya. Sehat, Pak ya?
1: Sehat selalu.
0: Oke, baik. Ya, Bapak Marcelus Gobai. Ya, Bapak Marcelus Gobai. Nah, ini terkait dengan topik kita ya. Ini sesuatu yang luar biasa juga pendengar ya, bahwa memang kita tahu bersama bahwa terkait dengan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua, ini mungkin hal baru yang pasti kita baru dengarkan juga ya, bukan saja sebagai umat Katolik tetapi juga bagi umat beragama lainnya. Ya, sekali lagi Pak Marcelus Gobai, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
1: Kabar baik.
0: Sehat Pak ya?
2: Sehat selalu.
0: Oke, ya. Baik. Oke, Pak Marcelus, nah ini kita bicara soal 132 tahun misi Katolik di tanah Papua. Ini kalau saya pribadi juga mendengarkannya ini mungkin terdengar baru Pak ya? Iya, mungkin untuk beberapa, untuk masyarakat, bukan hanya umat Katolik tetapi juga umat beragama lainnya ini baru gitu. Tapi kemudian bisa diawali dulu Pak Marcelus, ini kemudian apa yang menjadi inisiasi kaitannya dengan 132 tahun misi Katolik di ya, misi Katolik dan juga terkait dengan beberapa kegiatan yang akan berlangsung. Nah, mungkin sejarahnya dulu ini seperti apa? Silakan, Pak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Pertama-tama kami atas nama Gereja Katolik dan juga Pemuda Katolik Provinsi Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada pihak RRI yang telah memberi ruang kepada kami untuk menyampaikan atau mensosialisasikan perayaan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua. Sebagaimana tadi moderator sampaikan bahwa baru di telinga kami dan memang itu benar. Sudah 132 tahun tapi baru kami dengar tentang hari misi Katolik di tanah Papua. Jangankan bah, saya sendiri juga sudah tahu tapi baru kemanya, baru terdengar di tahun 2026 ini. Perayaan Hari Misi Katolik di Tanah Papua ini sebelumnya jarang, bahkan mungkin tidak pernah dilaksanakan. Tapi baru setelah dilakukan penelitian, penulisan buku, lalu dapatlah mengerucut ditemukannya sejarah masuknya Misi Katolik di Papua oleh Pastor Lekok Darmanfil, yang mana namanya dipakai di SMA di Luhur Sebelah dan SMP YPPK di Kokonau. Nah, itu tahun 22 Mei 1894, sandar di Pelabuhan Sekru Fakfak. Dan berlayar sampai di Kokonau dan dikabarkan meninggal atau menghilang. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Saya sendiri juga belum punya referensi yang cukup untuk sejarah itu, tetapi bahwa dari Gereja Katolik, dari lima keuskupan maupun para akademisi telah menulis beberapa buku tentang sejarah misi Katolik, yang mana pertama kali dibawa oleh Lekok Darmanfil. Nah, baru para tahun 2026 ini dilaksanakan secara serentak setelah tahun lalu ada peletakan batu pertama pendirian tugu pendaratan Lekok Darmanfil di Sekru, dan hari dan tahun 2026 ini baru dirayakan secara serentak Tanah Papua 5 keuskupan dipusatkan di Kaimana, di Fakfak.
0: Oh, di Fakfak.
2: Mulai dari tanggal 19 sampai puncaknya di tanggal 22 Mei ini.
0: Okay. Nah,
2: ini hampir utusan dari semua keuskupan, 5 keuskupan semua hadir di sana. Nah, dan mungkin pertama dan akan seru. Nah, terkait perayaan ini, beranjak dari perayaan 132 tahun Misi Katolik di Papua tahun 2026 ini, ada dua kegiatan yang kami fokuskan, terutama di keuskupan masing-masing. Yang pertama, kami di Dekanat Teluk Cendrawasih juga ikut serta dalam meriahkan perayaan 132 tahun ini. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut setelah perayaan secara serentak ini, yang mana sebelumnya banyak orang belum tahu, seterusnya sudah menjadi tradisi ataupun setiap tahun dilaksanakan perayaan Misi Katolik ini. Nah, untuk kami di Keuskupan Timika, Dekanat Teluk Cendrawasih akan ikut serta dengan meriahkan beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada apa secara seremoni dan penandatanganan petisi yang titik kumpulnya di halaman KSK Bukit Meriam. Akan kegiatannya yang berikut adalah kegiatan parade.
0: Nah,
2: kegiatan parade ini akan start dari Bukit Meriam menuju Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ke Jalan Ahmad Yani, turun Jalan Merdeka sampai di Tugu Cendrawasih, akan belok kiri di Lampu Merah Pantai Maaf, kemudian kembali finish di Bukit Meriam.
0: Oke.
2: Nah, dalam parade ini ada tiga poin utama atau spanduk sebagai perayaan dan seruan yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah perayaan 132 tahun Misi Katolik di Papua dan syukuran satu tahun Episkopal Uskup Keuskupan Timika, Monsinyur Bernardus Bovitus Baru. Satu tahun perayaan Episkopal ini juga akan dirayakan bersamaan dengan 132 tahun Misi Katolik di Fakfak nanti. Nah, kami juga ikut merayakan di sini. Kemudian yang kedua adalah kami menyeruhkan melalui sebuah spanduk kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, juga gubernur provinsi yang lain, bahwa kami minta segera menetapkan tanggal 22 Mei sebagai Hari Misi Katolik di Tanah Papua, dan menetapkan tanggal 22 Mei sebagai Hari Libur Daerah, sama dengan 5 Februari yang biasa kita rayakan.
0: Fakultatif berarti Pak ya?
2: Ya, hari libur fakultatif. Kemudian yang berikut adalah kami juga akan menandatangani petisi dukungan dari umat tentang penetapan Hari Misi Katolik di Tanah Papua dan libur daerah tadi. Akan juga kami sampaikan melalui penandatanganan petisi umat. dan itu akan kami bawahkan juga dalam parade.
0: Parade besok ya. Berarti Pak ya?
2: Ya.
0: Ya, selain parade apa lagi? Ini mungkin ada nanti berarti dipusatkan pertama di KSK Gereja Kristus Sahabat kita ya?
2: Ya. Awalnya kami sudah merencanakan untuk ada perayaan misa syukur, tapi kami pertimbangkan lagi dalam waktu yang bersamaan singkat itu akan susah dalam mengatur, apalagi ini kita mau melibatkan umat di 4 paroki, mulai dari paroki KR dari Lagari sampai dengan Yaro, karena koordinasinya tidak cukup sehingga ya kita padukan saja dalam doa pelepasan, doa syukur, bukan dalam misa syukur atau ibadat syukur, tapi akan dikemas dalam doa syukur dan pelepasan dalam seremoni pembukaan parade nanti.
0: Okay.
2: Selain itu juga kita yang sedang dialog ini juga bagian dari bentuk perayaan dan sosialisasi 132 tahun Misi Katolik di
0: Tanah Papua.
2: Di Tanah Papua.
0: Oke. Okay. Baik, berarti di Papua Tengah sendiri ini sudah matang gitu Pak ya. Artinya untuk perencanaan tanggal 22 Mei ini.
2: Sebenarnya tidak waktunya mendesak. Kita tidak persiapkan dari awal.
0: Oke, baik.
2: Nah, sehingga saya susah katakan matang karena kita efektif hanya baru kemarin mulai bekerja.
0: Oke.
2: Nah, sehingga persiapan kami ya kami berusaha menyiapkan semaksimal mungkin dalam waktu yang terbatas ini. Tapi seruan-seruan tentang penetapan Hari Misi Katolik di Papua ini juga sudah mengemuka ketika raker Komisi Karawam Keuskupan Timika di Enarotali tanggal 18 Mei kemarin.
0: Oke, baik. Berarti ini sebenarnya rangkaian dari keseluruhan dari tanggal 19 atau 18 Mei itu sampai 22 ini Pak ya?
2: Iya.
0: Di 5 keuskupan berarti?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini melibatkan siapa saja Pak? Artinya apakah hanya dari umat Katolik saja untuk kegiatan yang nanti akan berlangsung besok dari parade, kemudian penandatanganan petisi, artinya ada dukungan umat Katolik, atau ini juga melibatkan masyarakat atau seperti apa?
2: Iya. Untuk pertama ini, kami masih baru koordinasi di internal umat Katolik, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman di tetangga, agama lain mau ikut mendukung, kami welcome saja.
0: Okay.
2: Tidak membatasi, karena ini juga bagian dari kebersamaan untuk perayaan keagamaan di Tanah Papua.
0: Berarti dari pemerintah daerah itu juga terlibat gitu Pak ya?
2: Ya, kita mengundang juga. Ya.
0: Oke, okay. Baik. Nah Pak, ini terkait dengan mungkin tantangan Pak. Artinya ini kan apalagi perayaan 132 tahun Misi Katolik ini tadi Bapak sampaikan terdengar baru. Kemudian apa yang menjadi tantangan terbesar? Artinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau umat Katolik ya, umat Katolik, lalu kemudian juga generasi-generasi muda Katolik. Bapak juga kemudian masuk di dalam organisasi pemuda Katolik. Ini bagaimana bisa menyalurkan energi, kemudian bisa menstimulasi pemuda Katolik ini, generasi muda dan juga umat Katolik, bahwa perayaan 132 tahun ini menjadi hal penting dan memang harus dikawal oleh umat Katolik. Silakan.
2: Ya. Memang ya tantangannya cukup karena banyak umat Katolik sendiri juga yang belum tahu. Sehingga kami harus turun sosialisasi sampai di tingkat kombas, sampai di tingkat stasi, sampai di desa-desa. Awal langkah awal yang kami lakukan adalah yang pertama mengundang, mengkoordinir dan kerjasama semua OKP semua ormas Katolik dan kategorial yang ada, di mana kegiatan parade besok itu dikoordinir oleh ormas Katolik yang ada di Provinsi Papua Tengah, diantaranya Pemuda Katolik sendiri, kemudian WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia, kemudian PMKRI, kemudian ada juga ICAKAP, Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua, ada juga ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, kemudian ada juga Fox Point Indonesia, nah kemudian ada kategorial yaitu OMK, Orang Muda Katolik, dan THSTAM. Dengan waktu yang singkat 2 hari ini, kami berusaha mengkoordinir di tingkat ormas Katolik dan OKP dulu. Nanti bersama hierarki, bersama ormas Katolik dan kategori yang ada, kita sama-sama ikut mensosialisasikan di komunitas basis. Dan ini memang butuh waktu, sehingga ya kami berharap perayaan 133 tahun di tahun 2027 itu sudah maju selangkah dari perayaan awal ini. Ini sudah pertama, persiapan juga keburu, waktu terbatas, karena semua fokus bagaimana ke fak-fak. Ternyata tidak semua berangkat, dan lu berpikir bagaimana kita yang tidak jadi berangkat ini, apa yang bisa kita ikut serta merayakan 132 tahun, sehingga ya sudah, ini waktu masih ada 3 hari, coba kita manfaatkan seefisien mungkin dalam waktu yang 3 hari ini ikut merayakan. Yang bisa kita laksanakan adalah ya itu parade, ya sudah, karena ini bebas, sehingga bisa kita koordinir supaya publik juga bisa tahu, oh ternyata ada ya hari misi Katolik Tanah Papua. Seperti itu.
0: Baik, nah ini terkaitnya dengan ada nilai-nilai keagamaan, Pak ya. Artinya bahwa tentu saja di dalam setiap perayaan atau peringatan, Pak ya, nanti di 132 tahun tahun ini, kemudian 133 tahun dan seterusnya. Ini apa yang kemudian bisa disampaikan bagi umat Katolik? Artinya dari setiap organisasi yang telah Bapak sebutkan tadi, ini untuk Katolik kan cukup banyak, Pak ya. Nah, ini apa yang kemudian bisa menjadi peran penting untuk menjaga persatuan dan kedamaian melalui nilai-nilai agama, melalui perayaan 132 tahun ini, atau perayaan misi Katolik di Tanah Papua?
2: Yang pertama, perlu kita merefleksikan diri, bahkan merefleksikan bersama, ini usia agama Katolik di Tanah Papua ini sudah 132 tahun. Dalam jangka waktu ini, apa yang sudah kita buat? Dan apa yang sudah kita persiapkan? Dan ke depan, apa yang akan kita laksanakan? Ini menjadi refleksi bersama, baik itu hierarki, keuskupan, sampai dengan paroki maupun kaum awam Katolik yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang Gereja Katolik sudah bantu apa, buat apa untuk pemerintah, umat selama ya 132 tahun, tapi efektifnya mungkin sekitar 100 lah. Karena 22 Mei 1894 sampai dengan kurang lebih sekian tahun ini kan masih dalam apa namanya penjajakan wilayah, secara kelembagaan belum terbentuk, ini baru penginjilan.
0: Siap.
2: Nah, sehingga saya belum tahu persis sudah secara kelembagaan itu sudah berapa tahun, tetapi secara kelembagaan setelah terbentuk, kira-kira apa yang sudah dibuat, sekalipun secara kasat mata kita sudah lihat karya misi Katolik seperti ada bidang pendidikan, ada sekolah-sekolah Katolik, ada rumah sakit Katolik, kemudian ada misi kemanusiaan, dan lain-lain. Nah, sekarang ya tinggal dievaluasi, masih ada wilayah-wilayah yang harus dijangkau atau ada bidang-bidang tertentu yang harus kita tangani. Nah, itu dari bidang karya nyata. Yang kedua dari bidang keagamaan sendiri, ya ini menjadi PR bagaimana umat Katolik tetap solid, bersatu, membesarkan agama Katolik baik secara fisik maupun iman. Nah, perlu tingkatkan juga kegiatan-kegiatan kerohanian dalam rangka menjaring umat yang baik aktif yang maupun tidak aktif selama ini.
0: Oke.
2: Kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Iya, mendengar kami sudah berdialog ya, kurang lebih setengah jam. Ini kami mengundang partisipasi dari Anda. Bukan saja umat Katolik yang ada di Kabupaten Nabire dan juga pasti di luar kota Nabire, karena siaran kami bisa Anda tangkap di seluruh wilayah di Indonesia melalui audio streaming kami di website rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan saja pendengar, untuk Anda yang ingin menanggapi dialog pagi ini kami bersama dengan Bapak Marcellus Kobai tadi terkait dengan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua ya. Silakan di 0984220074 pagi ini dalam dialog Nabire menyapa, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Kami juga saat ini sedang live melalui Facebook RRI Nabire. Iya, Pak Marcellus Kobai, nah ini memiliki tema tahun ini yaitu adalah setia pada agama Tuhan, kemudian selamatkan bumi Papua. Apa yang kemudian menjadi yang memprakarsai ya terjadinya atau bisa ada tema seperti ini, Pak, di 132 tahun karya pelayanan Gereja Katolik ini? Silakan.
2: Ya, tema ini juga ada. Ini tema ini apa? Ada tema umum yang di fak-fak.
0: Oke, baik.
2: Nah, tapi tema ini tema khusus di Dekanat Teluk Cendrawasih terkait perayaan ini.
0: Kalau yang di fak-fak itu?
2: Kalau yang di fak-fak itu, maaf ya, saya lupa, dia agak panjang jadi.
0: Oke.
2: Kalau sambil saya cek. Ya, ini apa, sambil saya cek bahwa
0: Bapak Marcellus, kita terima telepon dulu, Pak ya. Ini sembari Bapak mengecek apa yang kemudian menjadi tema keseluruhan ya.
2: Ya,
0: selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi, ini dengan Putra Menau.
0: Oh, Putra Menau. Putra Menau di mana?
3: Di SP2 ke Nabire Barat.
0: Oke, Putra Meno, SP2 Nabire Barat. Silakan, apa yang ingin disampaikan?
3: Betul, ini dari awalnya saya tidak mengikuti, hanya saat ini saja yang saya dengar bahwa mau menanyakan tentang tanggal pelaksanaan ini. Untuk pelaksanaan Peswarawi itu, tadi Pak narasumber katakan bahwa Peswarawi 6 keuskupan yang nanti akan dihadirkan, bahwa nanti dia punya tempat tanggal lahir tempat pelaksanaan. Pas ini kami ada belum dengar, jadi tiang apakah nanti itu nanti kapan akan melaksanakan, terus pulang gitu, tiang mau ditanya kembali kepada Pak Marcellus.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Ya, Pak Menu di Nabire Barat. Nah, sembari Pak Marcellus mungkin mencari terkait dengan tema. Nah, ini bisa dijelaskan kembali. Ini bukan Vespa Rani ya, Pak Pak Menu, tapi ini ada kegiatan terkait dengan 132 tahun Misi Katolik di Papua. Bisa dijelaskan kembali mungkin singkat saja, Pak Marcellus.
2: Ya, jadi perlu kami sampaikan ini bukan Vespa Rawi atau Vespa Rani, tapi ini parade. Mungkin tadi tidak copy baik,
0: iya.
2: Sehingga saya tegaskan kembali ini parade, bukan Vespa Rawi. Nah, parade ini dalam rangka perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang dilaksanakan oleh umat Katolik Dekanat Teluk Cendrawasih. Demikian.
0: Oke, baik. Nah, kegiatannya besok Pak jam berapa mungkin?
2: Kegiatan paradenya tanggal 22 Mei besok pukul 15.00 itu sudah start. Jadi dari pukul 13 jam 1 siang itu sudah harus kumpul di Bukit Meriam karena ada perayaan apa seremonial dan penandatangan petisi dan pelepasan parade.
0: Oke, baik. Oke, semoga bisa jelas ya Pak Menu dia tadi di Pak Menu tadi di Nabire Barat. Pendengar Anda yang lain lagi bisa ikut bergabung pagi ini silakan melalui dua line telepon kami di studio maupun melalui WhatsApp. Silakan Pak Marcellus tadi ya. Terkait dengan tema besar ya, apa temanya?
2: Tema besar perayaan 132 tahun Misi Katolik di Papua yang dilaksanakan yang dipusatkan di Fak-Fak adalah syukur atas karya dalam Kristus yang menghidupkan iman di tanah Papua demi kemuliaan namanya. Subtemanya adalah meneruskan terang Injil sebagai gereja yang hidup, berakar, dan memberi terang demi kemuliaan nama Tuhan.
0: Baik.
2: Nah, tema di Dekanat Teluk Cendrawasih adalah setia pada agama Tuhan, selamatkan bumi Papua. Kenapa tema beda, tapi juga ini terkait kenapa angkat tema ini atau pilih tema ini di Dekanat Teluk Cendrawasih. Yang pertama, kita lagi isu apalah, isu hangat atau lagi suasana hangat terkait film dokumenter Pesta Babi. Di mana Pesta Babi atau tempat peristiwa adalah di Merauke, di mana Merauke itu adalah basis agama Katolik.
0: Baik.
2: Dan yang terkena dampak atau hak ulayat yang diambil adalah umat Katolik.
0: Ya,
2: sehingga
0: baik.
2: Ini kami merasa penting untuk menjadi solider terhadap sesama umat yang menjadi korban dari PSN ini.
0: Oke, baik. Oke, baik Pak Marcellus. Jadi artinya bahwa memang penting ya untuk hal ini. Dan kalau misalkan kita melihat lagi Pak terkait dengan misi Katolik di tanah Papua, menurut Bapak apakah terkait dengan misi Katolik ini sudah kemudian tersebar di seluruh Papua atau kemudian masih menjadi PR bagi umat Katolik sendiri atau seperti apa Pak?
2: Ya, misi Katolik ini kan dia pintu masuknya lewat wilayah selatan. Nah, sementara Protestan masuk melalui pantai utara Papua.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga kemudian itu dia naik sampai di Paniai, kemudian dia lari ke arah timur, terakhir sampai di Ilaga. Nah, selanjutnya itu sudah wilayah agama yang lain. Nah, sehingga misi Katolik sudah pasti tidak berakhir.
0: Oke.
2: Sepanjang hari, sepanjang tahun pasti terus melakukan misi-misi karya dan ikut menggembalakan domba-domba yang belum terjangkau. Mm-hmm. Nah, sampai di pelosok.
0: Sampai di pelosok ya, Papua ya.
2: Pelosok Papua.
0: Oke, baik. Pak Marcellus, mungkin ini terakhir, apa yang kemudian menjadi harapan Bapak sendiri, ini kegiatan yang akan terselenggarakan besok, ada parade, kemudian penandatangan petisi, ini diperkirakan berapa banyak orang yang akan terlibat, Pak? Untuk parade dan kegiatan besok?
2: Untuk kegiatan parade besok, kita libatkan umat dari 4 paroki.
0: Okay.
2: Yang ada di Kabupaten Nabire, yaitu paroki KR, KSK, dan Antonius sama Nabire Barat. Ya, minimal 1000 adalah.
0: Oke, okay, minimal 1000 ya.
2: Ya, 1000 pasti ada, karena ini awal dan ya ingin mengetahui, oh ternyata kita sudah 32 tahun ya. Nah, itu yang kemudian ke depan kami akan kemas acara perayaan ini dengan baik sehingga dan akan terus sosialisasi supaya semua umat bahkan yang lain, umat yang lain bisa mengetahui bahwa kita sudah 132 tahun. Harapan kami tentang dua poin tadi, yang pertama minta kepada pemerintah Provinsi Papua menetapkan tanggal 22 Mei sebagai Hari Misi Katolik di Tanah Papua dan jadikan libur libur daerah atau libur tentatif. Nah, juga tanda tangan petisi juga bagian dari umat Katolik, terutama Dekanat Teluk Cendrawasih, mendukung Uskup Keuskupan Timika untuk menetapkan. Nah, nanti kan prosesnya Uskup menetapkan lalu minta ke pemerintah.
0: Oke, nah, jadi Uskup menetapkan ya, dulu.
2: Ya.
0: Tapi ini untuk di Papua, 5 keuskupan ini?
2: 5 keuskupan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari 5 keuskupan, informasi yang kami dengar 3 keuskupan sudah.
0: Oh, okay.
2: 3 keuskupan sudah menetapkan, sisa 2 keuskupan. Nah, 2 keuskupan itu termasuk Keuskupan Timika. Nah, Keuskupan Timika mau, Uskup Timika mau tetapkan juga perlu dukungan dari umat. Nah, bagian ini petisi maupun parade ini juga bagian dari dukungan umat Dekanat Teluk Cendrawasih kepada uskup untuk menetapkan Hari Misi Katolik di Tanah Papua dan kemudian akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai hari libur sesuai dengan kalender kerja pemerintah.
0: Okay. Baik. Ya, Pak Marcellus, ini mungkin terakhir. Ini menarik sekali ya, artinya bahwa jika memang ini menjadi adalah kegiatan atau perayaan yang dirayakan setiap tahunnya secara kontinu, berarti kemudian nanti pasti kan ada mungkin penyelenggaraan, dalam penyelenggaraan ini ada persiapan-persiapan lain di tahun mendatang. Apakah mungkin ini bisa dijadikan salah satu wisata rohani juga ya, seperti saudara-saudari kita di Protestan ya, di mana terkait dengan Injil masuk di Papua. Nah, ini bisa juga seperti itu atau gimana, Pak?
2: Ya, yang jelas pas setelah uskup menetapkan dan pemerintah ikut menetapkan, sudah pasti setiap tahun akan terpusat di Fak-Fak, juga akan sama dengan setiap 5 Februari di Mansinam.
0: Oke, di Fak-Fak ya, begitu Pak ya?
2: Nanti untuk Katolik berpusat di Fak-Fak.
0: Oke, baik.
2: Karena pertama kali masuk di Sekru Fak-Fak. Nah, kemudian misi apa sejarah agama Katolik itu juga sudah kami merekomendasikan untuk dibuat, dicetak dalam bentuk buku, kemudian jadikan buku ajar di sekolah-sekolah Katolik,
0: okay,
2: kemudian juga di sekolah minggu. Nah, kemudian sekalipun itu dia pintu masuknya dari Fak-Fak, tapi juga ada situs-situs sejarah masuknya agama Katolik, misalnya di Pegunungan Tengah, di Modio, dan beberapa tempat itu juga akan dikembangkan sebagai daerah wisata rohani.
0: Okay.
2: Dan kalau uskup sudah menetapkan, berarti bisa kemungkinan akan menjadi satu komisi di keuskupan untuk fokus urus perayaan-perayaan, karena dia setiap tahun.
0: Iya,
2: sehingga ada badan atau ya komisi khusus yang akan menangani ini. Nah, selain terpusat di Fafak, juga di setiap keuskupan seperti apa. Jadi nanti diatur formatnya seperti apa, dan itu akan dilakukan perayaan secara serentak di tanah Papua. Ya, minimal hampir sama dengan 5 Februari lah, seperti itu.
0: Berarti misa dan lain sebagainya itu juga akan
2: diselenggarakan, entah mau dilaksanakan dalam misa, menjalan misa, mau ada kegiatan apa dalam rangka perayaan, ya itu dikembalikan kepada keuskupan masing-masing mengkreasikan bentuk kegiatan seperti apa dalam rangka perayaan itu.
0: Oke. Baik, luar biasa. Ya, baik benar, kami juga menginformasikan bahwa mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya, Pak ya. Nah, ini dua narasumber kita lainnya yang sebenarnya kami menanti juga, cuma ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir, yaitu Bapak John N.R. Gobay sebagai Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, dan juga ada Bapak Julianus Wandegau ini sebagai Pokja Adat MRP Papua Tengah. Nanti kita menantikan juga untuk terkait mungkin dengan dialog-dialog lainnya, Pak ya. Terkait juga sosialisasi, dan sukses untuk kegiatannya besok, Pak Marcellus Gobay.
2: Terima kasih.
0: Ya, dan saya juga Katolik, nanti bisa saya ini bergabung juga, Pak ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar, demikian sudah kita dialog pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, dan juga terima kasih Pak Marcellus Gobay sudah hadir.
2: Terima kasih juga para pemirsa yang sudah mengikuti.
0: Ya.
2: Selamat pagi.
0: Ya, baik pendengar, demikian sudah dengan topik kita pagi ini, 132 tahun misi Katolik di tanah Papua dan juga 1 tahun Episkopal Uskup Timika Monsinyur Bernardus Bovitus baru OSA 22 Mei 2026 besok ya. Dan juga tentu saja dengan tema setia pada agama Tuhan, selamatkan bumi Papua. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami.
4: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan MPP RRI Nabire.

0: Ya, baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita nasional yang kami rilai dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Narasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahratin Aljana.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas.